0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Sonora pagi terus berlanjut menemani sahabat-sahabat semuanya. Hari ini 1 Juli 2026 adalah Hari Bayangkara, sahabat Sonora. Ya, apa harapan Anda untuk insan kepolisian ya, boleh disampaikan langsung di WhatsApp kita pagi ini. Ada Pak Riyadi, selamat pagi Sonora, selamat Hari Bayangkara HUT Polri. Saran untuk Polri, semoga ada perubahan dalam tugas, bikin masyarakat semakin aman. Kemudian juga ada Pak Raditya, selamat Hari Bayangkara, semoga polisi semakin berwibawa dan pembela kebenaran dan keamanan yang jujur dan teguh, amin. Ada juga Ibu Esti, selamat HUT Polri, semoga reformasi berjalan terus sehingga kinerjanya lebih baik dan selalu tegak lurus ke atas. Salam dari Ibu Esti di Cibubur. Kemudian kita juga akan simak ya informasi lalu lintas yang kali ini akan disampaikan dari Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Selamat pagi, Lia, silakan.
1: Selamat pagi sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat dari Bundaran HI menuju ke Karet Tugu Atas ramai lancar, arah sebaliknya juga ramai lancar. Normal tersendat di pertemuan arus di Galunggung yang mengarah ke Karet. Kemudian dari Sudirman Karet mengarah ke Semanggi juga terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Cuaca cerah, Liamus Piro melaporkan kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih. Kemudian via TikTok juga ada Mr. Sunshine, begal motor yang sampai merenggut nyawa juga harus diberantas oleh polisi, terjadi di berbagai tempat ini ya. Terima kasih banyak untuk komentar-komentarnya sahabat-sahabat Sonora, harapan-harapan yang sudah disampaikan. Dan bicara terkait dengan Hari Bayangkara, ini memang menjadi momentum yang bagi masyarakat sih adalah kesempatan ya, supaya Polri betul-betul bisa meneladani. Salah satunya adalah sosok penting dalam sejarah kepolisian adalah Jenderal Hugeng, Jenderal Purnawirawan Hugeng Imam Santoso almarhum, yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2023 lalu karena integritas, keteladanan, dan jasanya bagi bangsa. Namanya kini sejajar dengan tokoh-tokoh reformis dan pejuang etika publik lain. Kisah dan keteladanannya pernah diangkat di sebanyak platform ya, di media massa, film dokumenter, atau juga buku. Tokoh Hugeng bahkan digunakan oleh pemerintah sebagai simbol polisi ideal, jujur, sederhana, dan berani. Sejumlah gedung, jalan, dan institusi pendidikan Polri menggunakan nama Hugeng sebagai bentuk penghormatan. Museum Polri dan berbagai acara seremonial sering menampilkan kisah hidupnya. Salah satu kutipan terkenal dari sosok Jenderal Hugeng adalah, polisi itu cuma ada tiga yang jujur. Polisi tidur, polisi patung, dan juga Jenderal Hugeng. Ungkapan itu yang menggambarkan kelangkaan kejujuran dan tingginya penghargaan pada Hugeng. Ini adalah ungkapan yang sering sekali kita dengar pada saat almarhum ya, mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur pernah menyampaikan dalam beberapa kali kesempatan bahwa polisi itu cuma tiga yang jujur, polisi tidur, patung polisi, dan polisi Hugeng.

0: 92 Jakarta, News Traffic and Music.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Limo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Broconnect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
0: 24 jam musik terbaik. Sonora FM.
4: Ya, sahabat Sonora, Anda bisa klik langsung brokosmart.com, di mana Anda juga bisa melihat berbagai macam produk smart ya yang dimiliki oleh Broko, dan yang pastinya juga bisa belanja langsung melalui brokosmart.com. Ada produk-produk terbaru yang disajikan, dan ini pastinya lebih mudah ya ketika Anda bisa berbelanja dari rumah produk-produk berkualitas dari Broko melalui website di brokosmart.com.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih di Sonora Pagi bersama saya Yudi Samadi. Sahabat Sonora, hari ini 1 Juli kita akan mencermati, melihat-lihat berita apa saja di Harian Kompas hari ini ya, edisi 1 Juli 2026. Di halaman utama, dalam pertama, Kompas menurunkan judul, berita utamanya adalah putusan Majelis Hakim tidak bulat. Ya, salah seorang hakim berbeda pendapat karena menilai dakwaan primer maupun sekunder yang diajukan jaksa kepada bekas Mendikbudristek Nadiem Makarim tak terbukti. Bekas Mendikbudristek Nadiem Makarim dijatuhi hukuman 10 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah atas dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook tahun 2020 hingga 2022. Namun putusan Majelis Hakim tidak bulat, seorang hakim berbeda pendapat karena menilai dakwaan yang dilayangkan kepada Nadiem tidak terbukti. Berita lainnya, dalam momentum peringatan hari ke-80 Bayangkara, Kompas menulis ruang gerak Polri semakin luas. Kepolisian Negara Republik Indonesia menginjak usia ke-80 hari ini, dan Hari Bayangkara tahun ini menandai babak baru sebab karena ruang gerak semakin luas telah disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Melalui revisi itu, Polri kini tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan publik. Lebih dari itu, Polri kini juga mempunyai peran lain, terutama untuk mendukung program-program prioritas pemerintah. Kemudian dari sepak bola, ini liputan Mas Ray, jurnalis Harian Kompas yang langsung terbang ke New Jersey, Amerika Serikat. Warna-warni turnamen, stadion full house, dan rekor pesta gol tercipta. Saat menginjakan kaki di Amerika Serikat untuk meliput Piala Dunia, kekhawatiran pertama adalah saat menghadapi imigrasi. Begitu banyak berita negatif menjelang ajang akbar tersebut terkait pembatasan perjalanan dan juga razia yang dilakukan oleh imigrasi setempat, ditambah soal konflik geopolitik yang memanas, semua serba tak pasti. Ternyata kekhawatiran itu tidak terbukti. Sejauh pengamatan dari jurnalis Kompas, Piala Dunia 2026 telah menjadi perayaan penuh gairah, drama, dan sepak bola yang tidak terlupakan. Penonton sangat antusias datang ke stadion atau pusat-pusat keramaian di Amerika Serikat, baik New Jersey, New York, maupun Philadelphia. Kemudian berita menarik lainnya, ini dari rubrik Metropolitan di halaman 13 ya. Kian banyak masalah mental di Jakarta, ini yang ditulis Kompas. Terdapat 125.396 kunjungan pelayanan kesehatan jiwa dan napza di Puskesmas Jakarta sepanjang 2025. Dan ini meningkat 18,6% dibandingkan tahun 2024. Kemudian liputan lain juga masih banyak yang tentu saja menarik untuk dibaca. Perkembangan terkait dengan konflik geopolitik dan juga emisi global melonjak, pendanaan iklim serat ya. Kemudian dari Venezuela ya, di mana PBB mengirim 10.000 kantong jenazah ke Venezuela korban gempa bumi yang terjadi beberapa hari yang lalu, sahabat Sonora. Dan juga berita-berita menarik lainnya bisa Anda baca selengkapnya di Harian Kompas edisi hari ini 1 Juli 2026, dan untuk versi digitalnya bisa Anda klik langsung melalui laman kompas.id.

0: Informasi jalan tol.
1: Pastikan sahabat Sonora untuk yang akan masuk ke ruas tol, saldo uang elektroniknya mencukupi ya. Kita update beberapa informasi lalu lintas dari ruas tol pagi ini. Informasinya kami teruskan dari Jasa Marga Toll Road Command Center. Kita menuju ke tol dalam kota pagi ini dari Halim dan dari Cililitan yang menuju ke Cawang dan menjelang Semanggi terpantau padat. Untuk tol bandara atau tol Sediatmo dari dan ke bandara lancar di kedua arahnya ya. Kemudian tol Jakarta-Tangerang. Lalu lintas yang ke arah Jakarta terpantau padat di Kunciran sampai dengan Kebonjeruk. Sebaliknya arah Tangerang lancar. Ruas tol Jagorawi lancar dua arah, padat di Cililitan arah Cawang. Sementara tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek padat dari Tambun sampai dengan Cibitung kilometer 27 karena ada pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya arah Jakarta lancar. Hati-hati di Bekasi Timur ada perbaikan jalan di kilometer 15. Tol Layang MBZ pada pagi hari ini lalu lintasnya terpantau lancar di kedua arahnya.

0: Sultan Sonora.
1: Ya, hari ini 1 Juli 2026 adalah peringatan Hari Bayangkara ke-80, sahabat Sonora. Kita akan menuju langsung peringatan Hari Bayangkara yang akan dipusatkan ya di Mako Brimob Cikeas Bogor. Pantauan dari upacara peringatan Hari Bayangkara yang berlokasi di Satuan Latihan atau Satlat Brimob Kor Brimob Cikeas Bogor, Jawa Barat, yang saat ini sudah dilakukan persiapannya. Dan bagaimana pantauan terkini di lokasi, reporter kami sudah standby dan siap melaporkan untuk persiapan upacara Hari Bayangkara ya, langsung dari Cikeas Bogor. Olive, selamat pagi, silakan.
2: Baik, sahabat Sonora, dapat kami informasikan pantauan terkini langsung dari lapangan Satuan Latihan atau Satlat Brimob Kor Brimob Cikeas Bogor, Jawa Barat, di mana upacara peringatan Hari Bayangkara tahun 2026 yang dipusatkan di tempat ini baru saja dimulai. Adapun puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 hari ini akan diisi dengan upacara parade, pemberian tanda kehormatan, peragaan, defile serta syukuran. Upacara akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara. Dan acara ini juga dijadwalkan dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, jajaran kementerian dan lembaga, para pemangku kepentingan, serta tamu undangan lainnya. Adapun upacara puncak Hari Bayangkara ke-80 ini akan melibatkan sekitar 9.000 peserta yang terdiri atas personil Polri, TNI, dan berbagai komponen masyarakat. Polri menjelaskan alasan peringatan puncak Hari Bayangkara ke-80 pada 1 Juli 2026 ini tidak digelar di Monas, Jakarta seperti pada tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun ini upacara dipusatkan di Satuan Latihan atau Satlat Brimob Polri Cikeas Bogor, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Joni Edison Isir mengatakan sebelumnya pemilihan Satlat Brimob Cikeas bukan sekedar soal lokasi, melainkan memiliki makna simbolis yang sejalan dengan tema Hari Bayangkara ke-80, yakni 80 tahun pengabdian Polri untuk masyarakat. Menurutnya, tempat tersebut dipilih sebagai simbol komitmen Polri dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta fondasi pelayanan kepolisian yang profesional, modern, dan selalu hadir di tengah masyarakat. Ia menuturkan, seluruh rangkaian Hari Bayangkara tahun ini juga dirancang untuk semakin mendekatkan Polri dengan masyarakat. Karena itu berbagai kegiatan telah digelar sejak bulan Mei hingga Juni 2026, di mana sejumlah kegiatan tersebut meliputi bakti sosial, bakti kesehatan, kemudian zikir dan doa bersama, lintas agama, perlombaan, pekan olahraga, hingga pagelaran wayang sebagai bagian dari pelestarian budaya bangsa. Demikian langsung dari lapangan Satlas Brimob Kor Brimob Cikeas Bogor, Jawa Barat. Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, Olive, terima kasih laporan Anda. Sahabat Saudara, pantauan langsung ya dari persiapan upacara peringatan Hari Bayangkara yang berlokasi di Satuan Latihan Brimob Kor Brimob Polri Cikeas Bogor, Jawa Barat.
0: Demikian liputan Sonora.
1: Ya, apa harapan Anda, sahabat-sahabat Sonora, di peringatan Hari Bayangkara? Selamat pagi, ada beberapa komentar yang sudah disampaikan ya. Ada Pak Haryanto Jaya, banyak kejahatan yang belum tertangani, fokuslah Polri ke situ sebagai aparat yang ditugaskan untuk itu. Semoga Presiden pun tahu tugas polisi yang sebenarnya. Ada Koko Priko Paviano, harapannya pungli makin berkurang. Kemudian juga tadi ada Pak Riyadi. Semoga ada perubahan dalam tugas membuat masyarakat lebih aman. Kemudian juga tadi ada Ibu Kristi, selamat pagi. Mana tadi ya Ibu Kristi? Oh, ini kontraflow sedang dipasang. Kalau tadi di tol dalam kota ini sempat tidak diberlakukan, biasanya dari pagi jam 6 sudah berlaku, tapi ini tidak diberlakukan ya. Gerbang Tol Halim arah Cawang benar-benar padat.

0: Selamat pagi, sahabat Solora dimanapun Anda berada. Kami informasikan situasi lalu lintas di ruas tol Depok Antasari tepat pukul 7:30 waktu Indonesia bagian barat dari arah tol Pondok Indah dan Kampung Rambutan mengarah gerbang Cilandak Utama 1 terpantau masih lancar. Keluar gerbang Andara, Brigif dan Rukut terpantau masih lancar dan selanjutnya mengarah akses tol Kukusan Margonda masih terpantau lancar dan mengarah exit gerbang Sawahan 1 masih terpantau lancar. Selepas gerbang Sawahan 1 arah arteri Mampang Depok dan Parungbingu masih terpantau ramai lancar di kedua arah. Sebaliknya dari Mampang Depok dan Parungbingu mengarah gerbang Sawahan 4 terpantau masih lancar. Selepas gerbang Sawahan 4 Krukut, Brigif, dan Andara mengarah gerbang Cilandak Utama 2 masih terpantau ramai lancar. Dan untuk mengarah exit Antasari terpantau padat dan untuk mengarah Fatmawati masih terpantau ramai lancar. Setelah gerbang Cilandak Utama 2 mengarah tol Pondok Indah dan Kampung Rambutan masih terpantau ramai lancar. Kami himbau kepada sahabat Sonora apabila mengalami gangguan pada kendaraan Anda dapat menghubungi kami di nomor 021-2780-8888. Demikian informasi di ruas tol Depok Antasari yang bisa saya sampaikan. Kita kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih Mas Budi untuk informasinya. Selamat menjalankan tugas kembali, sahabat Sonora. Hati-hati. Pantauan lain juga disampaikan untuk Matraman Raya Jakarta Timur pada pagi hari ini terpantau ramai lancar, baik yang menuju ke arah Jatinegara maupun yang menuju ke arah Salemba pagi ini.

0: Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm92.
1: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music.
2: Bro, broko.
3: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
2: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
3: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
2: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
3: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
2: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
3: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
2: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
3: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
4: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
3: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
4: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
5: Ya, dan sahabat-sahabat Sonora bisa langsung klik Broko Smart ya, brokosmart.com, di mana Anda bisa melihat bagaimana canggihnya, smartnya produk-produk dari Broko. Ini ada outdoor battery power PTZ kamera 3MP, smart high-fact thermostat. Kemudian juga ada smart door lock, indoor cube kamera 4MP, passive infrared motion sensor, dan smart control panel 3,5 inch ini. Kemudian dan banyak lagi produk-produk lainnya yang kalau mau lihat seperti apa, langsung saja klik brokosmart.com. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi BroConnect ini di App Store maupun juga di Play Store. Silakan bisa download aplikasinya sekarang ya. Pastinya bisa belanja juga sahabat Sonora melalui situs brokosmart.com.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Sahabat Sonora, terima kasih banyak. Ada Mas Wanda, Pak Antoni Iskandar, ada juga Mas Fahmi Nugroho. Pagi ini sudah ikut Ibu Muzena, katanya ponakan ulang tahun Muhammad Ridho yang ke-31. Wah, all the best to you. Selamat ulang tahun untuk Mas Ridho ya. Ini sudah pendengar Sonora dari dulu nih Mas Fahmi. Ada Raga Bagus, pantesan katanya tadi pagi pesawat pada terbang di atas rumah saya. Hari Bayangkara ternyata. Ada hubungannya ya dengan pesawat. Mas Ridho sudah berkeluarga. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih ya teman-teman. Dan soal peringatan Hari Bayangkara, Yurita Bilisin menyampaikan harapannya. Dirgahayu Polri kiranya semakin bijak dan adil dalam menjalankan tugasnya mengayomi masyarakat tanpa pandang bulu. Tuhan memberkati Mbak Nenty, selamat pagi. Semoga bisa menjadi contoh dan dapat dipercaya oleh masyarakatnya, dan Polri menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk masyarakat seperti damkar. Dirgahayu Polri. Ada juga Pak Jack Benny, selamat pagi, sudah ikut bergabung juga pagi hari ini ya. Kita masih akan terus lanjutkan sahabat-sahabat Sonora di pagi ini, pastikan Anda terus bersama kami. Informasi lalu lintas atau informasi penting lainnya boleh Anda lengkapi juga Anda sampaikan pagi ini 0812-122-9200, sambil kita juga ini kita saksikan sahabat Sonora pertandingan antara Meksiko dan Ekuador di babak 32 besar. Kira-kira siapa yang akan harus angkat koper dan siapa yang akan lanjut ke babak 16 besar? Meksiko sebagai tuan rumah dan Ekuador nih rivalnya di Amerika Latin, tentu akan berjuang all out ya untuk demi bisa memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia tahun ini.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan perusahaan Google menjadi korporasi yang diuntungkan dalam kasus korupsi Chromebook yang melibatkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi Nadiem Makarim. Hakim mengatakan korelasi temporal antara investasi Google dan tahap-tahap kebijakan Chromebook menunjukkan keterkaitan yang sistematis antara pengadaan barang di Kemendikbudristek. Salah satu pertimbangan tersebutlah yang membuat Majelis Hakim Tipikor menjatuhkan vonis hukuman 10 tahun penjara kepada Nadiem Makarim. Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara Veronica Lake telah dinonaktifkan oleh PDI Perjuangan imbas kasus intimidated terhadap Dr. Icha. Andreas menyebut Veronica Lake telah dimintai penjelasan dan klarifikasi atas kasus tersebut. Andreas menyebut Badan Kehormatan PDI Perjuangan di Timor Tengah Utara akan segera melaporkan langkah tersebut ke tingkat pusat. Namun demikian, Andreas menyampaikan pihaknya masih harus menunggu proses penyelidikan polisi sebelum menghukum Veronica Lake.
2: Demikian Sonora Update.

Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, part of Kompas Gramedia Radio Network. Sahabat Sonora, Hari Bayangkara atau HUT Bayangkara diperingati setiap tanggal 1 Juli. Dan hari ini, tahun ini, Polri akan memperingati HUT ke-80 Bayangkara. Di tengah usianya yang matang, Polri harus terus berbenah diri agar semakin dicintai oleh masyarakat. Nah, Litbang Kompas beberapa hari lalu merilis hasil survei mengenai nilai persepsi publik bagi Polri. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas berbincang bersama dengan Vincentius Gidiarko, Wakil Manajer Litbang Kompas, untuk mendalami hasil survei Litbang Kompas tersebut. Selamat pagi, Mas Tiar.
1: Ya, selamat pagi, Mas.
0: Ya, terima kasih untuk waktunya. Sebetulnya apa faktor utama yang mendorong citra positif Polri naik hingga di angka 71,5% menurut survei Litbang Kompas, Mas?
1: Ya, kalau kita lihat sebenarnya memang angka 71 ini tampak naik ya, karena kita membandingkan dengan beberapa waktu lalu, terutama di pertengahan 2025 itu kan memang sempat turun ya, tergerus sampai angka sekitar 44%. Nah, sekarang menjadi 71,5 kalau dari hasil survei ya, dari temuan Litbang Kompas, itu memang masyarakat menunjukkan bahwa ada sisi apresiasi terhadap yang diberikan oleh Polri. Ini terutama misalnya bagaimana menangani administrasi, mengurus perizinan, begitu ya. Dan ini tampaknya memang ada indikasi bahwa semenjak ketika citra itu tergerus dalam, itu memang ada upaya-upaya yang segera dilakukan oleh Polri untuk menjaga, dalam tanda kutip ya, wajahnya di depan masyarakat yang dilayani, begitu.
0: Sejauh mana reformasi internal dan transparansi penanganan kasus berkontribusi terhadap meningkatnya kepercayaan publik dari hasil yang tercermin dari survei Litbang Kompas kali ini, Mas?
1: Ya, seperti yang saya sudah singgung sebelumnya ya, bahwa memang tampak ada upaya serius ya dengan adanya reformasi internal gitu ya. Lalu soal transparansi itu yang coba diupayakan oleh Polri, dan itu kalau kita lihat dari hasil survei memang memberikan kontribusi yang relatif positif ya, yang korelatif terhadap kenaikan citra tersebut, sehingga citra yang naik juga mempengaruhi bagaimana kepercayaan publik itu juga naik, begitu kan. Kepercayaan ini dalam arti kan soal keyakinan ya, artinya apa yang dilakukan Polri mungkin selama beberapa bulan terakhir itu ditangkap oleh masyarakat sebagai upaya untuk memperbaiki diri, dan itu memberikan keyakinan yang juga naik kepada Polri dari sisi masyarakat bahwa di masa mendatang itu Polri akan semakin baik, begitu.
0: Jadi ada harapan di masa mendatang Polri akan semakin baik, seperti itu ya.
1: Nah, iya, betul, Mas.
0: Ada pengaruh nggak, Mas, dari tim yang sudah dibentuk dan sudah kemarin memberikan rekomendasi juga, tim percepatan reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden ya?
1: Ya, kami pikir memang karena itu ya, maksudnya kalau dari temuan ini kan sebenarnya kalau kita melihat angka 71,5 itu kalau dibandingkan kita tarik agak jauh ya, sekitar 2024 gitu ya, atau mungkin 2021, sebenarnya kan citra Polri itu di kisaran 60-an, memang di angka 60-an sampai 70-an%, itu angka yang relatif normal gitu. Nah, ini menjadi tadi ya, dalam waktu singkat, relatif singkat, dari pertengahan 2025 yang sempat dalam, lalu ke 71,5, itu kan pasti memang ada kontribusi dari itu, dari upaya reformasi dari dalam, apa yang diarahkan oleh Presiden kepada Polri ini terindikasi ada efeknya, begitu, Mas.
0: Baik, Mas Giar, ini juga menarik ketika kita mencermati undang-undang yang sudah disahkan ya, undang-undang nomor 5 tahun 2026 tentang perubahan ketiga Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, di mana perluasan dari peran Polri ini semakin terlihat, tidak hanya soal Kamtibmas misalnya, tetapi ke pelayanan publik lain, bahkan sampai ke program-program yang mendukung program prioritas pemerintah seperti ketahanan pangan, kemudian juga SPPG. Apakah dari survei Litbang Kompas yang sudah dilakukan ini juga ada cerminan bahwa harapan masyarakat itu juga bisa dipenuhi dengan adanya perluasan peran Polri ini, Mas?
1: Nah, ini memang perlu dicatat, Mas, ya. Kami kan melakukan survei ini di bulan April sebenarnya, di pertengahan bulan April, sehingga kan pengesahan dan seterusnya kan mungkin itu masih dalam dinamika, begitu. Artinya sebenarnya belum tertangkap secara jelas dari survei ini seberapa bagaimana tanggapan publik terhadap itu. Cuma kan yang bisa saya jawab sementara dari beberapa kali survei secara periodik terkait lembaga Polri ini, itu kita bisa melihat bahwa kalau masyarakat itu cenderung relatif mengapresiasi ketika tugas gitu ya, atau anggota Polri ini dekat dengan mereka gitu. Makanya kan yang diapresiasi misalnya ketika di akar rumput itu kan bagaimana kedekatan para petugas yang di wilayah, bahkan sampai di polsek atau di polres gitu ya, kepada masyarakat. Nah, itu kan yang membentuk citra masyarakat, terutama yang di masyarakat bawah gitu ya. Sementara kalau kita bicara soal UU dan seterusnya regulasi, itu kan memang itu kan mungkin sebagian besar dalam tanda kutip masyarakat kita mungkin tidak terpapar dengan itu ya, itu kan menjadi konsumsi, kita bisa bilang masyarakat yang elit, misalnya kita bilang menengah dan menengah atas gitu, bahkan kelas atas begitu.
0: Oke, baik Mas, menarik. Tentu mungkin juga bisa disampaikan nih sebetulnya tantangan apa yang harus diantisipasi Polri agar tren positif ini terjaga tidak menurun di masa mendatang, Mas.
1: Ya, perlu dicatat yang namanya persepsi itu kan ada apa yang di benak masyarakat ya. Dan sementara ini kalau kita lihat trennya itu memang ada modal sosial yang naik begitu ya dari masyarakat untuk Polri. Ya, tantangannya ke depan bagaimana ini dijaga dengan pembuktian sih. Gitu ya, pembuktian bahwa tidak hanya dalam waktu singkat ini saja memang ada upaya menaikkan kinerjanya, cuma memang di jangka panjang ini kan konsistensi itu yang perlu dijaga supaya ketika misalnya kita nggak tahu gitu ya, ada hal apa, ada kasus apa yang ternyata mungkin dalam tanda kutip ya menjadi tantangan untuk Polri, itu citra dari masyarakat atau dukungan dari masyarakat itu tetap terjaga karena ada konsistensi yang ditunjukkan. Jangan sampai misalnya karena hanya untuk gitu ya, hanya untuk menjaga supaya atau menaikkan angka dari yang sempat turun dalam ke yang sekarang itu konsistensi itu hilang. Nah, itu kan tantangannya di situ.
0: Oke. Jadi jangan sampai hanya pencitraan begitu ya, Mas ya. Tadi poin-poin menarik dari Mas Kira adalah tentang kedekatan, bagaimana di ujung tombak pelayanan polisian itu betul-betul mempengaruhi citra ini ya, Mas ya. Bagaimana harus lebih dekat. Kemudian saya juga menggarisbawahi soal konsistensi, kemudian juga pembuktian. Masyarakat butuh bukti bahwa betul-betul hadir pada saat masyarakat butuh begitu ya. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini, Mas. Menarik perbincangannya dan selamat kita mudah-mudahan bisa berjumpa kembali dalam sesi-sesi perbincangan lainnya, Mas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih sama-sama.
0: Terima kasih. Demikian sahabat Sonora perbincangan kita terkait dengan hasil survei bersama yang dirilis oleh Litbang Kompas ya, terkait dengan persepsi publik terhadap institusi kepolisian Republik Indonesia, di mana hasilnya menunjukkan kenaikan 71,5% ya. Tadi kita sudah membahas beberapa berita menarik bersama Mas Vincentius Ditiarko, wakil manajer dari Litbang Kompas ya. Anda juga masih boleh memberikan pendapat dan komentarnya, sahabat Sonora, kira-kira harapan Anda terhadap institusi kepolisian Republik Indonesia ke depannya seperti apa? Silakan boleh WhatsApp di 0812 1229200.

0: 92 Jakarta, News Traffic and Music.
1: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Masih terus kita lanjutkan Sonora Pagi. Saya Yudi Samadi masih bersama Anda. Terima kasih ya untuk Anda yang terus setia, yang menyimak melalui streaming di sonora.id maupun sonora.co.id juga. Saya mau sapa-sapa, wah ternyata rame juga nih yang menyimak melalui streaming kita ya. Siap, terima kasih banyak. Tadi ada Ibu Kristi menyampaikan beberapa informasi lalu lintas. Ini mungkin bisa menjadi perhatian karena ada informasi kecelakaan. Ada mobil Avanza hitam entah mogok atau habis tabrakan sedang proses derek oleh petugas. Posisi menjelang exit tol Kebon Jeruk pagi ini. Tol Jakarta Tangerang arah Kebon Jeruk juga padat merayap. Ucapannya juga selamat hari ulang tahun HUT Bayangkara. Semoga Bapak Ibu polisi dapat menjaga citranya sebagai instansi yang netral dan menjaga hati nurani tetap bersih. Kontraflow. Oh, kemudian Ibu Nur, selamat pagi. Lagunya enak-enak, katanya bikin semangat pagi ini. Tadi juga ada dari Pak Santoso Pranata pagi ini ikutan berkomentar juga. Harapan saya agar Polri lebih profesional dalam mengusut kasus, jangan sampai ada salah tangkap, juga jangan sampai yang benar jadi salah dan yang salah jadi benar, agar keadilan bisa ditegakkan seadil-adilnya. Sukses dan saya selalu untuk seluruh host, kru dan juga pendengar sahabat Sonora dimanapun berada.

0: Ya, informasi lalu lintas di ruas tol dalam kota. Kali ini juga akan kita simak informasi pantauannya. Kali ini ada Pak Tobing yang sudah bersiap dengan pantauan lalu lintasnya. Kami akan update ya. Silakan Pak Tobing, selamat pagi.
1: Selamat pagi, sahabat Sonora. Saat ini kami tengah berada di jalan tol dalam kota. Kami datang dari Halim menuju ke Tebet dalam keadaan padat sekali. Kami tidak tahu, kami sudah berhenti sekitar 10 menit. Sementara arus baliknya yang datang dari Cawang yang menuju ke Jatibening dalam keadaan lancar sekali. Cuaca cerah, kami kembali ke studio.
0: Pak Tobing, terima kasih banyak. Kemudian informasi lain dari rekan Peter, melintasi jalan Palmerah Barat selepas jalan Rawa Belong ke arah pertigaan Kemandoran, lalu lintasnya terpantau ramai lancar, cuaca terpantau cerah.

0: 92 Jakarta, News Traffic and Music.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Ya, sahabat Sonora, kunjungi langsung brokosmart.com. Klik langsung websitenya, sahabat Sonora, di mana Anda bisa melihat-lihat bagaimana canggihnya produk-produk dari Broko Smart, ya. Berbagai macam kategori dan produk-produk terbaru juga disajikan. Ini ada Smart Hi-Fact Thermostat, kemudian juga ada Smart Door Lock, Indoor Cube Camera 4MP, Passive Infrared Motion Sensor, Smart Control Panel 3,5 inch, dan masih banyak lagi pokoknya. Bisa belanja langsung juga di sini, ada keranjangnya juga, sahabat Sonora. Silakan Anda klik langsung brokosmart.com atau juga Anda bisa langsung download aplikasi BroConnect di Google Play dan juga di App Store.
0: 24 jam musik terbaik Sonora FM.

di Kembangan sampai dengan Kebonjeruk, sebaliknya arah Tangerang padat dari Tomang sampai dengan Kebonjeruk. Ruas tol Jagorawi pagi ini lancar di kedua arahnya, kemudian padat di Cililitan arah Cawang. Untuk tol Jor E terdapat kecelakaan tabrak beruntun di Jati Asih kilometer 40 arah Cikunir. Ruas tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat di Cibitung kilometer 27. Ada pekerjaan perbaikan jalan dan menjelang rest area kilometer 39. Sebaliknya arah Jakarta lalu lintas pagi ini terpantau lancar. Hati-hati di Cibitung kilometer 23600 sampai dengan Cikarang Barat kilometer 28500 ada kontraflow. Tol layang MBZ pagi ini dua arah dilaporkan lancar.

Fakta Pesta Bola 2026. Pesta Bola 2026 menerapkan total 8 aturan baru untuk mencegah para pemain membuang-buang waktu. Salah satunya, wasit akan menerapkan batas waktu aturan 5 detik untuk mengambil lemparan ke dalam dan tendangan gawang.

Wasit akan menghitung mundur dan mengangkat tangan sebagai pengingat. Jika bola tidak dilempar hingga waktu hitung mundur habis, maka lemparan akan diberikan kepada lawan. Begitupun, jika tendangan gawang tidak dilakukan dalam 5 detik, maka lawan akan mendapatkan tendangan sudut. Selain itu, pemain hanya memiliki waktu 10 detik untuk meninggalkan lapangan ketika tim melakukan pergantian pemain. Sang pemain yang diganti harus meninggalkan lapangan di titik terdekat pada garis batas lapangan pertandingan. Jika pemain yang diganti tidak meninggalkan lapangan dalam waktu 10 detik, maka pemain pengganti hanya bisa masuk pada jeda pertama setelah 1 menit berlalu. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.

Ya, sahabat Sonora, sesaat lagi akan berlangsung ya kick off antara Meksiko melawan Ekuador. Dan memang seharusnya sih sudah berlangsung beberapa menit yang lalu, bahkan satu jam yang lalu, namun terkendala cuaca. Jadi kick off Meksiko versus Ekuador di Piala Dunia yang berlangsung hari ini di babak 32 besar ini kemudian diundur, sahabat Sonora. Baru akan dimulai, saat ini sedang menyanyikan lagu kebangsaan kedua negara, Meksiko dan juga Ekuador. Kick off pertandingan Meksiko-Ekuador diundur karena kondisi cuaca. Jadwal pertandingan di babak 32 besar ini sejatinya akan dilangsungkan pukul 8 waktu Indonesia Barat, tapi ternyata baru bisa dimulai sesaat lagi, sahabat Sonora, di pukul 9, jadi hampir 1 jam mundur. Muncul kabar bahwa laga Meksiko tersebut diundur karena masalah cuaca. Hal ini disampaikan oleh beberapa jurnalis yang ada di lokasi, sahabat Sonora. Akibat insiden cuaca di Mexico City, pemanasan untuk laga Meksiko versus Ekuador ditunda. Dalam video yang diunggah tersebut juga terlihat awan mendung menyelimuti stadion Meksiko City dan para fans yang hadir sempat menyalakan lampu kilat ponsel mereka untuk menerangi stadion sambil menunggu kejelasan mulai pertandingan laga antara Meksiko versus Ekuador. Sementara itu dalam susunan pemain laga kontra Ekuador, pelatih Meksiko Javier Aguirre akan mengandalkan Raul Jimenez sebagai pencetak gol, didukung oleh Gilberto Mora dan Luis Romo di lini tengah. Di sisi lain, Ekuador yang dibesut oleh Sebastian Bacasese bertumpu pada Moises Caicedo di lini tengah dan penyerang senior Ener Valencia sebagai ujung tombak untuk pencetak gol ke gawang Meksiko.

0: Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids spesial dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92, atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Eropa Tengah menghadapi gelombang panas paling parah dalam sejarah pencatatan cuaca. Suhu udara di sejumlah negara menembus angka 40 derajat Celcius, sebagaimana dilansir NDTV. Selasa 30 Juni 2026, suhu tersebut memecahkan rekor-rekor lama sekaligus melumpuhkan berbagai sisi kehidupan, mulai dari jalan yang meleleh hingga rel tram yang melengkung akibat panas ekstrim. Meski suhu di Prancis mulai menurun, Badan Meteorologi Nasional negara itu sudah memperingatkan kemungkinan munculnya gelombang panas baru pada bulan Juli mendatang. Bupati Kuantan Singingi atau Kuan Sing Riau, Suhardiman Ambi dan Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain menyerahkan diri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Selasa 30 Juni 2026 kemarin malam. Keduanya sebelumnya sempat dicari keberadaannya setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singingi Senin 29 Juni 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Suhardiman dan Zulkarnain tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta sekitar pukul 21 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Keduanya langsung menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK.
2: Demikian Sonora Update.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan terkait penegakan hukum dan seruan untuk terus memperbaiki diri bagi seluruh jajaran kepolisian dalam upacara peringatan ke-80 Hari Bayangkara tahun 2026. Informasi selengkapnya kita akan simak langsung dari Cikeas Bogor. Olive, silakan.
2: Baik, sahabat Sonora, dapat kami informasikan kembali langsung dari upacara peringatan ke-80 Hari Bayangkara tahun 2026 yang hari ini berlangsung di Satlats Brimob Kor Brimob Cikeas Bogor Jawa Barat. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara sedang menyampaikan amanat upacara pada seluruh jajaran kepolisian yang hadir. Berikut kita simak bersama amanat upacara yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
3: Layani rakyat, lindungi rakyat. Jangan justru menyusahkan rakyat. Ingat, gaji kita sebagai alat negara adalah dari rakyat. Semua perlengkapan kita dari rakyat. Karena itu, kita harus benar-benar menjaga dan melindungi rakyat kita. Ketiga, tegakkan hukum dengan adil. Beranilah membela yang benar. Beranilah melindungi yang lemah. Jangan pernah takut kepada siapapun. Kita hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, terus tingkatkan profesionalisme saudara. Kuasai ilmu pengetahuan, kuasai teknologi, kuasai kecerdasan buatan. Kejahatan masa kini dan masa depan hanya bisa dikalahkan oleh aparat yang selalu belajar, yang cerdas dan yang handal. Kelima, perkuat sinergi. Polri tidak bisa bekerja sendiri. Harus selalu bersama institusi lain, bersama TNI, bersama pemerintah, bersama semua institusi pemerintah, bersama tokoh masyarakat, bersama ulama, bersama akademisi, bersama media, bersama pengusaha, bersama petani, nelayan, dan buruh, bersama seluruh rakyat Indonesia. Keenam, jangan pernah berhenti memperbaiki diri. Jangan sombong. Semakin berisi, semakin menunduk.
2: Ya, itu tadi sahabat Sonora, bagian dari amanat upacara yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan ke-80 Hari Bayangkara tahun 2026 yang hari ini berlangsung di Satlas Brimob Kor Brimob Cikeas Bogor, Jawa Barat. Dan sahabat Sonora, upacara ini memang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku inspektur upacara, dan acara ini juga melibatkan sekitar 9.000 peserta yang terdiri atas personil Polri, TNI, dan berbagai komponen masyarakat. Dan sahabat Sonora, upacara ini juga diisi, selain upacara, diisi juga dengan parade pemberian tanda kehormatan, peragaan, defile, serta syukuran. Demikian langsung dari Satlas Brimob Kor Brimob Cikeas Bogor Jawa Barat, Olive melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Baik, Olive, terima kasih. Selamat kembali bertugas. Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan terkait penegakan hukum dan seruan untuk terus memperbaiki diri bagi seluruh jajaran kepolisian dalam upacara peringatan ke-80 Hari Bayangkara tahun 2026.
0: Demikian liputan Sonora.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music, baru saja tercipta gol sahabat Sonora antara Meksiko dan Ekuador. Sebuah gol yang sangat cantik sekali dilesakan oleh pemain Meksiko bernomor punggung 16 ya, pada menit ke-21. Dan tentu saja ini sorak-sorai dari pendukung Meksiko yang hadir menonton langsung di hadapan publik tuan rumah. Tentu saja ini sangat meriah sekali sahabat Sonora. Menit ke-21, gol Meksiko berhasil diciptakan. Dan apakah ini akan bertahan? Baru 22 menit ya laga berlangsung di babak pertama ini. Kita masih akan terus tunggu dan kita akan terus update juga sahabat Sonora. Dari upacara peringatan hari ulang tahun ke-80 Polri, HUT Bayangkara, sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda kehormatan Samkarya Nugraha, Nugraha Sakanti, kepada 2 satuan kerja Polri dan 10 kepolisian daerah dalam upacara Hari Bayangkara ke-80. Pemberian tanda kehormatan itu didampingi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Satuan Latihan Brimopuri Polri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Dan Samkarya Nugara Nugraha Sakanti merupakan tanda kehormatan kepada Satuan Polri yang dianggap berjasa memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Penerima tanda kehormatan untuk 2 satker, yakni Divisi Hukum Polri dan Pusat Keuangan Polri. Sementara itu 10 polda yang mendapat tanda kehormatan Samkarya Nugara, yakni Polda Metro Jaya, Polda Banten, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Barat, Polda Sumatera Utara, Polda Riau, Polda Lampung, Polda Kalimantan Tengah, dan Polda Nusa Tenggara Barat. Dalam upacara itu, Prabowo bertindak sebagai inspektur upacara. Ia juga sempat melakukan inspeksi pasukan bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dari atas mobil maung. Selain pemberian tanda kehormatan, akan digelar juga parade peragaan defile hingga syukuran. Selain itu juga ada pameran alat utama dan alat khusus milik Polri yang merupakan produk dalam negeri, serta pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Sebanyak 9.000 peserta juga akan dilibatkan dalam perayaan puncak hari ulang tahun Bayangkara ke-80 yang terdiri dari personel Polri, TNI, dan juga komponen masyarakat.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Pertandingan antara Meksiko lawan Ekuador, sahabat Sonora, memasuki menit ke-30 dan tercipta kembali satu gol untuk Meksiko. Kali ini ada Raul Jimenez yang berhasil melesakkan, membobol gawang Ekuador. Cantik sekali golnya ya, lurus, tegak lurus begitu ya, langsung tidak bisa ditepis oleh kiper Ekuador, sahabat Sonora. 2-0 untuk Meksiko yang berlaga di Mexico City di hadapan supporter timnas yang begitu banyak memadati stadion, sahabat Sonora. Baru 30 menit berjalan di babak pertama ini, sahabat Sonora. Kita akan terus nanti update kembali pertandingan-pertandingan dan juga skor-skor yang tercipta di laga-laga selanjutnya. Jimenez dan juga Quinones, menit ke-22 dan menit ke-31, sahabat Sonora. 2 gol untuk Meksiko kali ini. Informasi akan disampaikan oleh rekan Jose kali ini dari Jalan Igusti Ngurah Rai. Selamat pagi, rekan Jose, silakan untuk pantauan lalu lintas Anda.
1: Terima kasih, sahabat Sonora, pantauan lalu lintas di Jalan Igusti Ngurah Rai dari arah Cakung yang menuju ke Buaran. Terpantau ramai sekali, namun bergerak masih cukup lancar. Antrian kendaraan 100 hingga 150 meter menjelang lampu pengatur lintas di simpang stasiun Buaran. Selepas itu, dari Buaran yang menuju ke arah Klender hingga ke arah Cipinang terpantau kembali ramai bergerak lancar. Di Jalan Bekasi Timur Raya, dari arah Cipinang yang menuju ke Jatinegara juga terpantau masih ramai bergerak lancar. Antrian kendaraan 100 meter menjelang lampu pengatur lalu lintas di simpang flyover Jatinegara. Cuaca cerah, informasi ini kami sampaikan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Jose. Hati-hati di jalan. Ada Ibu Rina Rahayu. Selamat pagi, Jalan Daan Mogot arah Kalideres padat merayap pagi ini imbas adanya galian proyek. Terima kasih Bu Rina. Kemudian kami juga menerima informasi dari Pak Yohanes. Selamat pagi Pak Yohanes. Ini informasi kebutuhan untuk darah ya, permohonan donor darah golongan O, resus positif, serta trombosit untuk pasien atas nama Sukaini Eni yang sedang dirawat di Rumah Sakit Fatmawati. Sudah 3 minggu beliau dirawat. Pendonor silakan datang langsung ke Rumah Sakit Fatmawati, Gedung Teratai Selatan 4, lantai 1. Atau bisa menghubungi dulu ke kami di Radio Sonora, nanti akan kami hubungkan kepada Pak Yohanes yang memberikan informasi ini ya. Silakan untuk Anda yang berkenan untuk memberikan donor darahnya bisa menghubungi Sonora di 0812-122-9200. Sekali lagi, ada kebutuhan darah, permohonan darah golongan O, resus positif, serta trombosit ya untuk pasien atas nama Ibu Eni, Sukaini Eni yang sedang dirawat di Rumah Sakit Fatmawati sudah 3 minggu. Ya, pendonor bisa langsung datang ke Rumah Sakit Fatmawati, Gedung Teratai Selatan 4, lantai 1, atau bisa terlebih dahulu menghubungi Radio Sonora untuk nanti kami teruskan ke Pak Yohanes ya, informasi yang sudah disampaikan kepada kami di Studio Sonora. Tetap berhati-hati sahabat-sahabat Sonora yang tengah berkendara. Kemudian Anda yang juga ingin mengungkapi informasi-informasi lalu lintas, boleh WhatsApp langsung juga ke Studio Sonora di 0812 122 9200.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta. Sudah sampai mana perjalanannya? Sudah sampai kantor? Sudah sampai tempat tujuan? Selamat mulai aktivitas. Selamat bekerja penuh semangat. Mataharinya juga cerah sekali di luar sana, sahabat Sonora. Dan semoga juga bisa menyemangati sahabat-sahabat yang sudah beraktivitas, yang sedang di jalan juga tetap berhati-hati, tetap waspada. Dan informasi kembali yang sudah dihimpun tim redaksi kami, KPK menyita sejumlah aset Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Yapto Surya Sumarno terkait dugaan gratifikasi dari tersangka kasus korupsi batubara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo, ada dugaan bahwa aset-aset dalam penguasaan JPT yang kemudian dilakukan penyitaan terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi dari para tersangka. JPT adalah inisial dari Yapto Suryo Sumarno. Dan Budi mengkonfirmasi sejumlah aset yang disita KPK meliputi beberapa kendaraan Yapto. Sebelumnya Yapto diperiksa KPK pada sebagai saksi pada Selasa kemarin untuk kebutuhan pengelompokan aset-aset yang telah disita. Kasus ini bermula ketika KPK menetapkan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Heri Susanto Gun, dan Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin sebagai tersangka dugaan gratifikasi pada 28 September 2017. Dalam perkara itu, Rita diduga menerima gratifikasi terkait pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit kepada PT Sawit Golden Prima di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. KPK kemudian mengembangkan perkara tersebut dan pada 16 Januari 2018 menetapkan Rita

serta Khairuddin sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Selama proses penyidikan, KPK menyita berbagai aset yang diduga terkait dengan perkara tersebut, antara lain 91 unit kendaraan, sejumlah barang bernilai ekonomis, 5 bidang tanah dengan luas total ribuan meter persegi, serta 30 jam tangan mewah dari berbagai merek. Penyitaan diumumkan KPK pada 6 Juni 2024. Dan perkembangan terbaru, pada Februari 2026, KPK menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi terkait produksi batubara di Kutai Kartanegara. Dan yang terakhir juga meminta memeriksa Yapto Surya Sumarno, Ketua Umum Pemuda Pancasila, dalam perkara tersebut.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Anak pantai dari Imanes ya, meskipun gak semua yang dengerin Sonora adalah anak pantai. Ada anak gunung juga, ada anak lembah juga, anak bukit juga mungkin ada, anak kota pastinya ya. Sahabat-sahabat Sonora, tetap semangat saja untuk semua aktivitas Anda pagi hari ini. Dan tentu beragam informasi akan terus kami sajikan menemani aktivitas Anda di pagi jelang siang. Dan lagu-lagu hits akan terus kami putarkan dalam program Sonora Hits sesaat lagi, mulai pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lanjut nanti di program AMKM, Anda bisa request lagu favorit Anda ya. Di program Anda meminta kami memutar pukul 12 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sonora Pagi untuk edisi hari ini berakhir sudah. Sahabat Sonora, terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan siaran kami, sudah tadi juga ikutan nonton di TikTok, kemudian ikut berkomentar, sharing-sharing pengalaman atau juga harapan Anda terhadap institusi kepolisian Republik Indonesia yang hari ini merayakan hari jadinya, Dirgahayu Polri ya, hari ulang tahun ke-80 kepolisian Republik Indonesia. Banyak harapan, banyak juga dukungan, tentu saja juga masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat sebagai pembayar pajak yang menggaji petugas kepolisian begitu ya, sehingga pelayanannya bisa lebih baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi melindungi, melayani dan juga mengayomi masyarakat. Terima kasih sahabat Sonora, dan tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta. Akan ada Sonora Hits yang akan bersama Anda, menemani Anda, menyemangati Anda di pagi jelang siang kali ini.

Sonora FM. News, traffic, and music. Let's go. Menemani aktivitas Anda di pagi ini hingga menjelang siang nanti, saatnya kami hadirkan lagu-lagu hits hanya di Sonora Hits.

Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk, ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu, 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini, kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92. Atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: Fakta Bola 2026.
1: Dalam 10 edisi terakhir Pesta Bola Dunia, hanya 6 negara yang berhasil menjabat gelar juara, yakni Argentina, Jerman, Brasil, Prancis, Italia, dan Spanyol. Dari keenam negara itu, ada satu pola menarik yang menyatukan mereka, yaitu budaya konsumsi protein berkualitas tinggi. Data dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD, negara-negara juara ini punya rata-rata konsumsi daging per kapita yang tinggi, dengan rata-rata mengonsumsi 75 hingga lebih dari 100 kg daging per tahun. Protein berkualitas ini tidak hanya datang dari daging, tapi juga dari ikan, telur, susu, hingga sumber nabati seperti kacang-kacangan. Dan kalau kita melihat lebih dalam, negara-negara juara dunia tersebut memiliki prinsip pola makan yang serupa. Mereka sangat mengutamakan real food atau makanan asli dan meminimalisir konsumsi makanan ultra proses. Argentina, pemegang 3 trofi Pesta Bola Dunia, unggul dengan kualitas daging sapi mereka. Spanyol, sang juara 2010, bahkan Italia yang 4 kali juara dunia, konsisten dengan pola makan Mediterania yang kaya ikan, sayuran, dan minyak zaitun. Sementara juara dunia lainnya, Prancis dan Jerman, menerapkan standar tinggi dalam pemilihan bahan makanan dan porsi yang seimbang. Hal ini menunjukkan prestasi di Pesta Bola Dunia adalah hasil dari perpaduan antara latihan yang terstruktur, pemulihan yang optimal, dan fondasi nutrisi berkualitas di setiap piring makan atletnya. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.
2: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.

tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hit Sonora. Girl group K-pop asal Korea Selatan, Lesera Vim, meluncurkan album Pure Flow Part 1 pada akhir Mei lalu dengan menampilkan lagu utama berjudul Boom Pala. Lagu yang tengah viral ini berisi pesan tentang self-love, keberanian menghadapi perubahan, dan ajakan untuk menerima diri tanpa rasa takut. Lagu ini mengusung genre Latin House yang catchy dan terinspirasi dari Heart Sutra dalam ajaran Buddha Mahayana. Menariknya, lagu Boom Pala dari Lesera Vim ini menggunakan sampel ikonik dari lagu Macarena milik Los Del Rio. Lewat lagu ini, Lesera Vim ingin mengajak Anda untuk menari, bernyanyi, dan bebas dalam mengekspresikan sebuah imajinasi. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Lesera Vim, Boom Pala. Fresh Hit Sonora.

0: Putar-putarmu dengan lagu terbaru hanya di Falas Hits Sonora.
1: Anda masih bersama kami di Sonora Hits.

0: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids spesial dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini, kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92, atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.
1: Dengarkan terus lagu-lagu bagus di Sonora Hits.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hit Sonora. Idol grup K-pop aespa membawa kejutan untuk musim panas. Grup asal Korea Selatan merilis lagu bertajuk Lemonade yang jadi single utama dalam album studio kedua mereka dengan judul serupa. Pencapaian lagu anyar mereka ini cukup ajaib. Dalam waktu satu bulan sejak

0: dirilis, Lemonade telah didengarkan lebih dari 40 juta kali di platform streaming musik. Dan video klipnya di YouTube sudah ditonton lebih dari 43 juta kali. Bahkan Lemonade sempat menduduki peringkat 20 di chart dunia Billboard Global 200. Lagu ini bercerita tentang keberanian dan sikap pantang menyerah. Seperti buah lemon yang asam dan pahit, hidup yang penuh rintangan dan kepahitan harus tetap dijalani dan dirubah menjadi sebuah motivasi. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, aespa Lemonade.
1: Fresh Hit Sonora.

0: Wait, hold up, stop.
1: Perbarui daftar putarmu dengan lagu terbaru hanya di Faras Hits Sonora.
2: Lagu-lagu bagus tahun 2000-an sampai sekarang hanya di Sonora Hits. Let me tell you.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan tanda kehormatan Samkarya Nugraha Nugraha Sakanti kepada sejumlah satuan kerja dan personel Polri pada puncak HUT ke-80 Bayangkara di Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor hari ini. Hal ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan prestasi yang dinilai memberikan manfaat bagi kemajuan institusi. Satuan kerja yang menerima penghargaan beberapa di antaranya yakni Divisi Hukum, Pusat Keuangan, Polda Metro Jaya, Polda Banten, hingga Polda Nusa Tenggara Barat. Berita selanjutnya, Pertamina Patraniaga Sumbagut telah mantap memberikan sanksi kepada SPBU di Jalan Gajah Mada, Kota Medan. Tindakan ini dilakukan setelah dua petugas SPBU dan sopir PT El Nusa ditangkap Polrestabes Medan dalam skandal pengoplosan Dexlight dengan solar. Sanksi yang diberikan Pertamina terhadap SPBU tersebut berupa penghentian penyaluran seluruh jenis BBM. Mereka juga melakukan penghentian sementara operasional SPBU hingga proses pengusutan perkara oleh polisi selesai.
2: Demikian Sonora Update.

Siang, sahabat Sonora, gimana kabarnya nih? Semoga kabar baik ya, menyertai kita semua. Hari pertama di bulan Juli, akhirnya kita sudah menyentuh bulan ketujuh nih di tahun 2020 ini. Semoga saya doakan semuanya di bulan Juli ini bisa mendapat semua hal-hal yang baik-baik dan menyenangkan ya. Termasuk di hari ini, siapa tahu ada yang mau request lagu untuk bisa membangkitkan lagi semangatnya, untuk bikin moodnya naik lagi, atau cuma pingin sekedar dengerin aja lagu favoritnya, boleh. Sekarang waktunya AMKM Siang, Anda meminta kami memutar bersama Sony Wicaksono. Kalau ada yang mau request, silakan sebutkan saja lagunya mau apa. Lagunya 90-an ke atas tapi ya, ke WhatsApp kami di 0812-122-9200, alright? Selagi di 0812-122-9200, silakan Anda sebutkan lagu apa ya yang ingin Anda dengarkan dan akan kami putarkan di siang ini sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Syaratnya hanya satu, lagunya 90-an ke atas, oke? Jadi selama 2 jam ke depan, setia bersama kami, Stand By Me. Seperti lagunya Oasis yang satu ini, sahabat Sonora, yang sudah diminta langsung oleh Mikhail. Langsung saya jadikan sebagai lagu pembuka ya di siang ini. AMKM Siang dimulai sampai pukul 14 bersama Sony Wicaksono.

0: 92 Jakarta News Weekend Mix. Duh, asik-asik banget nih dua lagu pertama ya. Ini ada Shalom 7 dengan yang terlewatkan, requestan dari Tengbun yang ada di Tangerang. Di request dari Jati Uwong Tangerang yang katanya cerah. Terima kasih ya buat Bang Tengbun. Tadi juga sebelumnya ada Oasis as opening song, Stand By Me. Tadi permintaan dari Mikael juga. Buat yang baru mendengarkan, selamat siang di tengah cuaca yang panas terik nih di Jakarta. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Semoga masih semangat juga, biar makin semangat nih. Saya kasih kesempatan untuk Anda request lagu di AMKM. Lagunya 90-an ke atas ya. Ke WhatsApp kami 0812-1229200. Saya ingin menyapa di sini ada yang dari Taman Cimanggu Bogor, Ibu Awalina, selamat siang. Tapi I'm so sorry, karena kalau lagunya ini nih, Please Love Yourself Lee ya, setelah kami cek ini lagu AI ya, jadi tidak bisa kami putarkan. Mungkin bisa lagu pilihan lainnya ya. Coba saya mau ke Ibu Nanah dulu dari Pisangan, Jakarta Timur. Ada band Masoni, lagu permintaannya Karena Wanita Ingin Dimengerti. Duh, asik juga nih lagunya. Ucapannya buat Vinta, anakku yang lagi ada di tempat kerja, jangan lupa makan siang. Hai Vinta, semangat ya kerjanya. Semoga kerjaannya bisa beres tepat waktu, semuanya lancar. Ada juga di sini Pak Rainer Tasno mau request hari ini lagunya PJ Duncan, Eternal Love. Lagunya buat para sahabat Sonora saja. Selamat istirahat siang buat Bung Sony juga, jangan lupa untuk makan siang. Thank you untuk Pak Rainer, dua lagu ya, PJ Duncan, Eternal Love. Kemudian juga nanti akan ada band Karena Wanita Ingin Dimengerti di AMKM. Yang mau request langsung aja ke WhatsApp 0812 1229200.
1: Tetap setia bersama kami di

Ini dia lagu yang mengingatkan kita kalau mungkin pasangan, istri, atau teman perempuan kita lagi kelihatan bete, coba kasih sesuatu yang bisa bikin dia tuh jadi senang gitu loh. Karena kan wanita ingin dimengerti. Dari Anda Ben, sama-sama di AMKM Siang bersama Sony Wicaksono. Kalau Anda mau diputarkan nih di Sonora lagu lagu kesukaannya, lagu favoritnya, atau mau kirim-kirim salam juga boleh. Silahkan lagunya 90-an ke atas yang cocok siang ini apa ya? Ke 0812-122-9200. Saya ingin ke Mbak Elizabeth dulu. Halo Mbak Elizabeth, minta lagunya Julia Michaels yang Heaven. Oke, Heaven yang pertama ya. Soalnya kan ada dua tuh Heaven. Heaven yang satu apa Heaven dua? Yang Heaven pertama berarti ya. Ditunggu lagunya. Kemudian sepertinya ini ada yang kepanasan ya. Di pick 2 Mas Hengki. Gimana pick 2? Panas banget katanya. Selamat siang Mas Oni, apa kabar? Baik dong. Semoga sehat selalu, semoga oke-oke aja walaupun kepanasan. Di sini aja udah panas nih, minta ampun di Palmera. Apalagi kalau di pick 2 Mas Hengki ya. Saya mau minta diputarkan lagunya Dewa 19 yang Separuh Nafas. Lagunya luar biasa. Salam-salam buat pendengar Sonora dimanapun berada. Thank you. Saya juga ingin mengucapkan selamat siang, sekaligus juga mengucapkan permohonan maaf buat Pak Philip. Pak Philip, ya ampun, ternyata kemarin malam permintaannya tidak terputar ya. Padahal kemarin sudah saya sebutkan ya, Alan Walker The Spectre. Aduh, mohon maaf. Berarti saya hilaf, kelupaan Pak Philip. Yaudah deh, sebagai permintaan maaf nih, langsung saya putarkan buat Pak Philip. Walaupun siang ini katanya absen saja ya. Nih, yang tadi malam, Alan Walker.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota dari Cawang ke Pancoran padat, kemudian menjelang Semanggi juga tersendat, selepas itu ke Grogol ramai lancar. Arah sebaliknya yang menuju Cawang juga lancar, tapi harap berhati-hati karena di kilometer 9 terdapat kecelakaan yang melibatkan 2 kendaraan. Sementara itu tol Sediatmo arah bandara lancar, namun sebaliknya dari bandara arah Pluit padat sampai kilometer 23 dampak dari kecelakaan. Bergeser ke tol Jakarta Tangerang, arah Tangerang saat ini padat dari Kembangan sampai kilometer 17 dampak dari penyempitan lajur kontraflow. Arah sebaliknya arah Jakarta juga padat dari Karawaci sampai dengan kilometer 19+200 imbas dari perbaikan jalan, dan juga dibuka lajur kontraflow dari kilometer 19+200 sampai dengan kilometer 17. Tol Jagorawi lancar untuk dua arah. Berikutnya tol Jor E dari Cikunir arah Kampung Rambutan padat sampai di Setu kilometer 36 karena ada penanganan kendaraan truk yang mengalami gangguan roda. Berikutnya tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat di rest area kilometer 19, kemudian Cibitung kilometer 27 juga padat karena ada perbaikan jalan, dan menjelang rest area kilometer 39 juga padat. Arah sebaliknya ke Jakarta padat dari Tambun sampai dengan Bekasi Timur kilometer 15 karena ada perbaikan jalan. Dan terakhir untuk tol layang MBZ, dua arahnya sama-sama lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga

Produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat.

0: setiap mau kick off pertandingan, kalau Anda perhatikan ya, sebelum pertandingannya main, pasti pas lagi pemain lagi warming up diputar tuh lagu ini sampai hafal tuh nadanya. Terima kasih buat yang udah request lagu ini, Ibu Tin yang ada di Bekasi. Lagunya buat Ibu Oriza sama semua sahabat Sonora saja. Terima kasih. Ada Mama Dini mau absen saja di siang ini. Tetap semangat ya, Mama Dini. Ada juga di sini, selamat siang yang dari Jis. Coba sebentar. Ini tadi ada dari Mbak Nita Susanti. Hai Mbak Nita, dari Jis katanya panas pol. Jadi minta didinginkan aja sama lagunya Ismi Aziz yang judulnya Kasih. Oke, ditunggu lagunya ya buat Mbak Nita Susanti. Oh ya, kalau Anda mau request lagu nih, baru aja dengarkan kami, Sony Wicaksono di AMKM Siang, boleh. Masih ada kesempatannya kurang lebih sejam lagi di 0812-1229200. Ada juga Ibu Eli di Tambun, request lagunya dari Bon Jovi, This Ain't a Love Song. Lagunya buat anakku yang lagi dengerin di rumah juga. Hai anaknya Ibu Eli di Tambun, sehat-sehat ya. Di Tambun katanya cerah, panas, terik. Tapi sebelum itu semua, akan ada satu lagu yang ingin didengarkan sama yang satu ini. Hai,
1: selamat siang Kak Sony.
0: Halo.
1: Saya Sean dari BSD. Hai, aku mau dengar lagu BTS lagi, boleh enggak?
0: Boleh dong. Oh, yang mana? Coba BTS-nya.
1: Lagunya apa saja?
0: Oke.
1: Dari BTS lagunya.
0: Siap.
1: Buat Kakak Sony.
0: Makasih.
1: Dan teman-teman, terima kasih.
0: Terima kasih. Lucu banget deh. Liburan kemana by the way? Udah liburan belum? Kan liburan sekolah ya. BTS mau yang mana saja? Saya kasih yang ini aja kali ya. Kalau yang Swim takutnya udah bosan, jadi kita kasih yang satu ini, Dynamite.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
2: Bingung cari informasi lifestyle? Sonora.id dong solusinya.

0: Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover Sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92. Atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp 0812-1968-3020.
1: Stay tune terus di AMKM Siang.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update. Sahabat Sonora, harga minyak dunia bergerak fluktuatif di tengah perhatian pelaku pasar terhadap kemungkinan dimulainya kembali perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Doha, Qatar. Meski sempat menguat tipis, harga minyak diperkirakan tetap menutup Juni dengan penurunan tajam. Melansir CNBC hari ini, pasar energi masih mencermati perkembangan diplomasi antara Washington dan Teheran yang dinilai akan mempengaruhi prospek pasokan minyak global. Kontrak minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus turun 0,2% menjadi $72.99 Amerika Serikat per barrel. Berita selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Bayangkara Nararia kepada 6 personel Polri yang dinilai berjasa dan menunjukkan pengabdian, kecakapan, serta disiplin tinggi dalam menjalankan tugas. Prosesi penganugerahan berlangsung di hadapan ribuan peserta upacara dan tamu undangan yang menghadiri puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan Satlat Brimob Cikeas hari ini. Pemberian tanda kehormatan tersebut menjadi salah satu rangkaian utama dalam upacara Hari Bayangkara ke-80.
3: Demikian Sonora Update.

Hey, Anda baru saja mendengarkan lagunya Alamak dari Rizky Febian sama Adrian Khalif nih ya. Buat Pak Joko Priyono yang request lagu ini dari Lubang Buaya Jakarta Timur, thank you so much. Salamnya buat teman-teman aja yang lagi dengerin. Ada Evelyn juga, selamat siang. Tadi lagu Dracula Tame Impala featuring Jenny sudah saya putarkan juga ya. Aman aja. Sony Wicaksono sekarang nih sudah masuk ke jam kedua. Artinya dari pukul 13 sampai pukul 14, sejam lagi nih menemani Anda di AMKM Siang. Anda meminta kami memutar. Selamat siang juga untuk teman-teman yang lagi nonton di TikTok nih. Apa kabar semuanya? Saya baru saja pemulai, baru 5 menitan yang lalu start live di TikTok. Kalau ada yang belum follow, langsung aja follow melipir ke @radio.sonorafm92. Kita ngobrol-ngobrol di sana, oke? Ada Daniel, salam dari Kota Hujan. Oh, apalagi kalau bukan Bogor ya. Mau panas apapun juga tiba-tiba bisa hujan kalau di Bogor mah. Mbak Maria Dewata, Malang, hai. Malang panas tapi hawanya, nah ini enaknya Malang panas tapi hawanya adem ya kan. Om Heri lagi ada di Semarang, lagi mau event. Ah, lancar-lancar ya Om Heri eventnya, semoga berlangsung tanpa ada hambatan. Bang Putra dari Tegal, silakan sebutkan dulu lagunya, nanti kami cari ya. Ada juga di sini tadi, siapa lagi? Ada juga Mbak Dini tadi ya, yang menyapa saya yang paling pertama. Terus ada siapa lagi di sini? Ibu Evelyn Susanti, selamat siang. Mbak Maria, nanti kami cari dulu ya lagunya. Oke deh, kita ke WhatsApp dulu yang sudah sabar menanti di 0812-1229200. Yang pertama saya mau ke Pak Bonifasius dulu ya, di Jalan Kentang Cibodas. Selamat memasuki bulan baru Mas Sony, semoga usaha dan pekerjaannya lebih baik dan salam sehat. Doanya juga semoga berbalik ya. Ingat lagunya Daughtry yang judulnya What About Now. Kemudian ada juga di sini Pak Lukas. Hai Pak Lukas, di lagi di area Buncit Raya nih, Mampang, terang, terik, cerah, membahana. Waduh, plus-plus itu berarti ya. Lalu lintasnya lancar nih. Saigon Kick, I love you. Akan kami put-

Masih mendengarkan Sony Wicaksono di AMKM siang. Jauh 3, what about now? How about the traffic infos di kawasan Bundaran HI ini? Kami punya informasi dari TMC Polda Metro Jaya. Di Bundaran HI, Jalan Emah Tamrin ke arah Jalan Kebon Kacang maupun arah ke Sarina masih terpantau ramai lancar di siang ini. Kemudian, ini kami teruskan juga ya info dari TMC Polda Metro Jaya. Saat ini sedang berlangsung kegiatan penyampaian pendapat di depan kantor Kemenkumham Jalan Rasuna Said Jakarta Selatan. Akan tetapi untuk arus lalu lintasnya sendiri di sekitar lokasi terpantau padat tapi masih bisa mengalir, artinya padat merayap. Masih berlangsung juga AMKM siang untuk hari ini bersama Sony Wicaksono. Masih menyapa juga teman-teman yang lagi tune in, lagi nonton juga di TikTok ya, @radio.sonorafm92. Wow, tadi ada yang ngasih saya gift Bang Gilang Dirga. Apakah ini benar Bang Gilang Dirga? Thank you so much Bang Gilang Dirga. Wow, saya ditonton sama, wah luar biasa Bang Gilang Dirga. Masih ada gak nih orangnya nih? Saya deg-degan. Oke, kita langsung lagi masuk ke TikTok nih. Tadi udah saya siapkan lagunya. Ada Ibu Tinol yang minta lagunya Ruth Sahanaya dengan Keliru. Ada juga Bang Denial mungkin ini nih mentionnya. Tiket Abadilah. Ada juga Joe Cavalera yang ingin mendengarkan lagunya Blessed Union of Souls with I Believe. Semuanya akan diputar bersama Sony Wicaksono di AMKM Siang.

0: Sahabat Sumatera, kami informasikan untuk pantauan lalu lintas di siang ini. Yang pertama dari tol dalam kota, pantauan dari Cawang ke Pancoran dan menjelang Semanggi tersendat. Setelah itu ke Grogol ramai lancar, arah sebaliknya arah Cawang lancar, tapi harap berhati-hati. Di kilometer 9 terdapat kecelakaan yang melibatkan 2 kendaraan. Bergerak ke Tol Sediatmo atau Tol Bandara, saat ini lancar, tapi arah sebaliknya dari bandara arah Pluit padat sampai kilometer 23 dampak dari adanya kecelakaan. Bergeser ke Tol Jakarta-Tangerang, arah Tangerang padat dari Kembangan sampai kilometer 17. Saat ini padat, dampak dari penyempitan lajur kontraflow yang saat ini masih dibuka. Kemudian arah sebaliknya, arah Jakarta padat dari Karawaci sampai dengan kilometer 19 plus 200 imbas dari perbaikan jalan dan dibuka lajur kontraflow dari kilometer 19 plus 200 sampai dengan kilometer 17. Tol Jagorawi lancar untuk dua arah, berikutnya Tol Jor E dari Cikunir arah Kampung Rambutan padat sampai di Setu kilometer 36 karena ada penanganan kendaraan truk yang mengalami gangguan roda. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat di rest area kilometer 19 dan di Cibitung kilometer 27 karena ada pekerjaan perbaikan jalan. Padat juga menjelang rest area kilometer 39, arah sebaliknya arah Jakarta padat dari Tambun sampai Bekasi Timur kilometer 15 karena ada perbaikan jalan.
1: Demikian informasi jalan tol.
0: Sekarang udah bulan Juli aja nih sahabat Sonora, bulan Juli harus dibikin happy dong ya awal bulan ini dengan ke Jakarta Fair Kemayoran. Apalagi anak-anak masih pada liburan sekolah ya kan, jadi bisa tuh ajak anak-anak ataupun siapapun ya ke Jakarta Fair Kemayoran karena bisa bikin mood Anda asik nih dengan hiburan yang gak habis-habis sampai 12 Juli nanti. Buat Anda yang lagi di Jakarta Fair, yuk langsung merapat ke area Hall C karena ada beragam booth UMKM yang super lengkap. Jadi Anda nih bisa memanjakan lidah sekaligus melepas lapar dan haus dengan kesegaran teh Jawa, gurihnya cemilan tradisional Tiara Kerupuk, terus juga pempek Palembang Nyonya Chen, ada juga bakpia kukus kunang-kunang, Sinjaya Bangka kuah kering, hingga renyahnya Ingko Gim jajanan rumput laut. Wah, ini semuanya bikin nagih. Dan gak cuma itu aja, Anda juga bisa bernostalgia di Judal Jadul yang isinya itu beragam snack dan mainan tahun 90-an. Kemudian bisa borong madu Nusantara, beli juga minyak kayu putih Ambon, belanja-belanja tas etnik di Vivas, tas batik kerajinan, sampai berburu wewangian rumah di booth aroma. Dan serunya lagi, Anda tuh bisa merasakan vibes keliling Indonesia gitu dengan mampir ke booth The Light of Aceh, Tunggu Pacekarsa Kabupaten Bogor, Pemerintahan Kota Jogja, hingga buru-buru oleh-oleh khas Pasar Beringharjo. Ih, lengkap banget deh ya. Jadi tunggu apa lagi? Borong produknya sekarang juga dan dukung terus produk lokal kita hanya di Hall C Jakarta Fair. Kalau udah keliling-keliling, pastinya pengen dong dengerin yang asik-asik, konseran pastinya di Jakarta Fair Music Concert. Memang selalu jadi hiburan deh yang paling ditunggu ya. Hari ini bakalan ada Juan Reza, Naikila, dan Datbil. Besok juga makin mantep ada Rizky Fabian sama Bara Suara sama Veyo juga. Semuanya akan tampil di panggung utama Jakarta Fair Kemayoran yang masih terus berlangsung sampai 12 Juli di G-Expo Kemayoran. Kalau Senin sampai Jumat bukanya dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Kalau Sabtu dan Minggu bukanya di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi buruan beli tiketnya di jakartafair.co.id. Daftarin juga tiketnya supaya Anda bisa memenangkan grand prize senilai ratusan juta rupiah. Dan pantengin terus informasi lainnya di TikTok, Instagram @jakartafairid dan Facebook Jakarta Fair.

0: Baru saja terputar Santeria. Ini permintaan yang datangnya dari Mbak Ani alias Keniki kalau di TikTok mah ya. Cuman ini dia nge-WhatsApp juga. Makasih loh. Udah nonton iya, terus ngechat ke Wawa juga iya. Karena masih di AMKM siang bersama Sony Wicaksono 20 menitan lagi ya, teman-teman. Jadi pasti nanti akan ada aja yang enggak kebagian atau enggak beruntung untuk diputar. Jadi berdoa-doa sajalah. Semoga Anda yang beruntung untuk saya pilih ya. Yang sekarang saya ingin ke WhatsApp dulu deh. Saya mau ke voice note. Ada Mbak Becky, selamat siang.
1: Oke, saya mau pesan lagu ya. Judulnya Pump

0: Bukan Larasati, bukan ya. Emang perempuan sih yang nyanyinya, tapi bukan Larasati namanya, Lesser Avim. Nanti akan kami putarkan sebagai Fresh Hits Sonora, karena masih masuk ke segmen Fresh Hits di pekan ini. Thank you buat Mbak Becky. Tadi juga ada yang sudah wawa ini, namanya Mbak Asmi dari Karanganyar. Selamat tinggal kasih. Sudah cukup saja kalau saya nyanyi terus kabur pendengarnya. Request lagunya Elo, Pergi Untuk Kembali. Lagunya buat semua yang lagi ada di Jakarta saja, teman-temanku. Salamnya selamat beraktivitas. Oke, nanti saya mau satu lagi deh dari TikTok. Coba sebentar, saya mau pilih random aja. Bang Yono aja, Lionel Richie ya, Stuck On You. Tapi sebelum itu kita langsung masuk kali ini ke Lesser Avim ya, dengan Bumpala. Ini masuk ke Fresh Hits Sonora. Let's go.
1: Tempatnya Anda mendengarkan lagu teranyar Fresh Hits Sonora. Girl group K-pop asal Korea Selatan, Lesser Avim, meluncurkan album Pure Flow Part 1 pada akhir Mei lalu dengan menampilkan lagu utama berjudul Bumpala. Lagu yang tengah viral ini berisi pesan tentang self-love, keberanian menghadapi perubahan, dan ajakan untuk menerima diri tanpa rasa takut. Lagu ini mengusung genre Latin House yang catchy dan terinspirasi dari Heart Sutra dalam ajaran Buddha Mahayana. Menariknya, lagu Bumpala dari Lesser Avim ini menggunakan sampel ikonik dari lagu Macarena milik Los Del Rio. Lewat lagu ini, Lesser Avim ingin mengajak Anda untuk menari, bernyanyi, dan bebas dalam mengekspresikan sebuah imajinasi. Memperkenalkan Fresh Hits Sonora minggu ini, Lesser Avim, Bumpala. Fresh Hits Sonora.
2: Dalam tu korpa lagi ramakan, aku sebelum dalam tu korpa lagi ramakan.

Untuk kembali dari Eloh. Ya walaupun saya sebentar lagi bakalan pergi karena 9 menit lagi udah closing, tapi saya masih kesempatan, masih kasih kesempatan untuk dua sahabat Sonore. Yang pertama adalah tadi dari Bang Septian ya, yang minta lagunya Rockset dengan Vulnerable. Kemudian akan disusul juga dengan permintaan dari Bang Andre Getuk yang minta lagunya Modulus Band, Bungaku Hilang. Semuanya kebetulan nih dari tahun yang sama, 1994. Dan untuk itu karena ada dua lagu sudah saya pilihkan, sudah penuh slotnya, berarti tandanya juga saya harus pamit dari teman-teman yang sudah mendengarkan dari pukul 12 tadi. Terima kasih banyak ya, dan mohon maaf kalau masih banyak yang belum sempat untuk saya putarkan. Nanti saya akan hadir lagi di jam 4 sore di pukul 16 waktu Indonesia Barat di Sonora hari ini. Kalau gitu, Sony Wicca selalu pamit, sampai jumpa. Selamat beraktivitas kembali.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terus mengawal transformasi digital bantuan sosial agar tidak berhenti pada tahap uji coba. Menteri Pan-RB Rini Widiantini mengatakan hasil piloting digitalisasi bansos di sejumlah daerah diharapkan dapat ditransisikan menjadi sistem nasional yang berkelanjutan, terintegrasi, dan tepat sasaran. Uji coba digitalisasi bansos telah dilakukan di 42 kabupaten kota dengan tambahan satu kota, yakni Kota Batam, serta satu provinsi, yakni Bali. Berita selanjutnya, perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah kembali mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh satuan pendidikan menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Ditegaskan bahwa sekolah tidak boleh menjual seragam maupun mengarahkan orang tua membeli seragam di tempat tertentu yang ditunjuk dan ditentukan oleh sekolah. Langkah itu diambil setelah Ombudsman masih menemukan praktik pembelian seragam yang diarahkan oleh sejumlah satuan pendidikan.
2: Demikian Sonora Update.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, senang sekali Kak Sora bisa kembali menyapa kamu. Ada tokoh baru yang ingin berkenalan dengan kita hari ini. Wah, siapa ya kira-kira? Langsung aja yuk dengerin ceritanya.
2: Buaya yang tidak jujur. Di sebuah sungai pinggir hutan, hiduplah sekelompok buaya berwarna-warni. Di antara buaya-buaya itu, ada seekor buaya yang badannya paling besar dan menjadi raja buaya. Dia memimpin dengan adil dan bijaksana sehingga dicintai rakyatnya. Suatu ketika, musim kemarau datang. Rumput-rumput mulai menguning, sungai-sungai mulai surut airnya, dan binatang-binatang pemakan rumput banyak yang mati. Begitu juga dengan buaya-buaya. Mereka jadi sulit mencari daging segar. Satu persatu buaya pun mati karena kelaparan. Si Raja Buaya merasa sedih melihat rakyatnya kelaparan. Dia akhirnya memanggil buaya putih dan buaya hitam.
3: Aku masih memiliki beberapa ekor sapi dan rusa. Maka, aku tugaskan kepada kalian berdua untuk membagi-bagikan daging kepada semua rakyat. Setiap pagi, datanglah kalian ke tempatku, ambil daging dan bagikanlah kepada semua teman-temanmu.
4: Hamba dan temanku buaya hitam siap melaksanakan perintah paduka raja.
2: Buaya putih membagikan makanan secara adil. Tidak ada satu buaya pun yang tidak mendapat bagian. Berbeda dengan buaya hitam, daging yang seharusnya dibagi-bagikan justru ia makan sendiri sampai badan buaya hitam jadi gemuk sekali. Suatu hari, setelah membagikan makanan, buaya putih mampir ke rumah buaya hitam. Alangkah terkejutnya, buaya putih melihat buaya hitam sedang asyik makan daging pemberian raja.
4: Hei buaya hitam, kamu makan jatah teman-teman kita ya? Kamu membiarkan mereka kelaparan.
5: Itu urusanku. Kamu jangan ikut campur. Aku memang telah memakan jatah mereka. Terus, kamu mau apa?
2: Buaya putih lalu menarik paksa buaya hitam ke istana raja. Karena perutnya kekenyangan, buaya hitam sudah terlanjur lemas dan gak bisa apa-apa.
6: Ada apa, wahai buaya putih? Engkau menarik-narik buaya hitam seperti itu.
4: Hamba ingin melapor kepada paduka raja. Selama ini, buaya hitam sudah memakan semua daging-daging pemberian raja. Sampai-sampai teman-teman kami sangat kelaparan.
2: Raja pun menghukum buaya hitam dengan dipenjara dan tak boleh memakan daging lagi. Sementara buaya putih, karena kejujuran dan sikap adilnya, berbuah hadiah dari raja. Yakni, mendapat makanan daging gratis seumur hidupnya.
1: Seru ya bisa jalan-jalan ke dunia imajinasi bareng-bareng. Adik-adik dan sahabat Sonora, tunggu cerita Kak Sora selanjutnya ya. Sampai jumpa di Dongeng Sonora esok hari.
0: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Siapa di sini yang sudah pernah ikutan kelas Radio Broadcasting 101 atau kelas penyiar cilik? Ada kabar baik nih buat kalian. Karena kini Sonora Academy membuka kelas lanjutan, kelas penyiar intermediate, di mana kalian bisa mempelajari sebanyak 3 session studio mini yang akan dilakukan secara private dan juga one-on-one. Kalian akan belajar lebih dalam mengenai teknik siaran, penggunaan beragam perangkat dan juga software, dan juga tentunya kalian akan mendapatkan experience yang menyenangkan selama proses pembelajaran. Buat yang pengen tahu informasi lebih lengkap, ini boleh langsung kepoin di Instagram @sonoraacademy92 atau langsung aja hubungi di 0812-1968-3020.
0: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.
2: One day I saw this girl.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

tempatnya Anda mendengarkan lagu teranyar. Fast Hit Sonora. Penyanyi yang populer lewat lagu Komang, Raim Laude, kini kembali naik namanya berkat lagu berjudul Dunia Yang Nanti. Lagu tersebut sejatinya merupakan track ketiga dari album debut Raim yakni Ikro dan bukanlah single utama dalam album itu. Namun, makna yang dalam membuat lagu ini digandrungi oleh masyarakat. Hampir 5 juta kali lagu Dunia Yang Nanti didengarkan setiap minggunya di platform streaming musik Spotify. Belum lagi menghitung jumlah penayangan video klipnya di YouTube yang sudah menyentuh angka 6 juta. Dunia Yang Nanti, karya Raim Laude ini bercerita tentang dua hati yang saling menyukai tetapi tak bisa bersama karena keadaan, bahwa cinta tak selalu bisa dipilih, melainkan hanya bisa diterima dan didoakan dengan tulus. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Fresh Hit Sonora.

Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk, ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu, 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini, kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi, daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelasvoiceoversonora atau langsung

aja cek di Instagram @sonoraacademy92, atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.

0: Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh anggota Polri menjalankan tugasnya dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Menurutnya, Polri harus menjadi institusi yang melindungi masyarakat serta mengabdi kepada bangsa dan negara. Dalam pidatonya saat peringatan HUT ke-80 Bayangkara hari ini, Prabowo mengatakan Indonesia berada di titik penting karena tengah menjalani transformasi besar di berbagai sektor di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian, ketegangan, dan konflik. Ia menyebut transformasi mencakup bidang ekonomi, birokrasi, pendidikan, pangan, hingga energi. Berita selanjutnya, Polda Metro Jaya mencatat 1.430 calon jemaah yang menjadi korban dugaan penipuan dan penggelapan dana Hanania Travel. Kasubdit Penmas Bidumas Polda Metro Jaya Kompol Andaru Rahutomo mengatakan sejauh ini penyidik telah memeriksa 124 saksi. Namun Andaru belum merinci lagi berapa jumlah kerugian yang kini terdata. Andaru mengatakan ada 16 saksi influencer yang diperiksa yang sempat bekerja sama dengan Hanania Travel. Sejumlah influencer sudah menyerahkan kembali uang saku yang mereka dapat.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
2: Good afternoon, sahabat Sonora. Gimana nih, kerjanya udah beres belum? Atau masih tersisa banyak? Semangat ya, yang masih lanjut kerjanya, yang siap-siap mau pulang juga ingat-ingat lagi, jangan sampai ada yang ketinggalan nanti ya. Dan hati-hati juga di jalan untuk Anda yang sudah dalam perjalanannya masing-masing. So, di Wicasono sekarang nih, akan menemani Anda 2 jam ke depan, sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat di Sonora hari ini.

bersama Sandi Wicaksono sahabat Murai di Sialan Seven nih, dengan pejantan tangguh. Setangguh apapun manusia pasti kalau diberikan ujian atau cobaan berupa cuaca panas pasti nggak akan tangguh-tangguh amat sih ya. Orang kalau udah di tempat yang panas banget pasti lama-lama bakal menyerah juga ya. Nah, ini yang sedang dirasakan oleh saudara-saudara kita di benua Eropa nih sahabat Surah, karena gelombang panas atau heat wave tengah melanda sejumlah negara di Eropa. Suhu udara ini jauh di atas normal, memicu berbagai gangguan pada akhirnya, mulai dari kebakaran hutan sampai meningkatnya risiko kesehatan juga bagi masyarakat di sana. Kalau di Eropa lagi dilanda gelombang panas, gimana nih dengan Indonesia? Apakah ikut terpengaruh juga kah? Kalau so far di Indonesia, kondisi cuaca panas juga sudah mulai dirasakan nih di sejumlah wilayah menjelang puncak musim kemarau. Kalau saya merujuk kepada siaran persnya BMKG, suhu panas yang terjadi di Indonesia ini tidak dapat langsung disebut sebagai gelombang panas sebenarnya. BMKG sendiri menjelaskan kalau suhu udara yang terasa panas di Indonesia ini sebenarnya lebih dipengaruhi oleh beberapa faktor sih, seperti posisi semu matahari, terus juga dipengaruhi oleh berkurangnya tutupan awan, jadinya penyinaran matahari itu lebih maksimal akhirnya. Terus juga dipengaruhi sama kondisi atmosfer yang mendukung peningkatan suhu permukaan. Dan selama musim kemarau juga, cuaca cerah pun membuat suhu udara pada siang hari, makanya akhir-akhir ini terasa lebih terik ya daripada pagi atau juga di sore. Nah, ini juga masih ada lanjutannya nih mengenai karakteristik ya gelombang panas yang tidak ditemukan di Indonesia. Seperti apa? Sesaat lagi di Sonora hari ini bersama Sony Wicaksono.

0: Kalau yang lain mungkin butuhnya dokter cinta. Mungkin bagi sahabat Sonora, terutama yang lagi di jalan, butuhnya adalah informasi-informasi lalu lintas yang tentunya sudah disiapkan oleh Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya. Silakan Kompol Heri.
1: Baik, selamat sore rekan Sony. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada sore hari ini, terlihat di beberapa titik sudah mulai terjadi kepadatan. Terutama dari ruas tol Semanggi menuju ke arah gerbang tol Semanggi 1, Semanggi 2 terpantau padat. Diakibatkan karena volume kendaraan aktivitas pulang kantor. Sementara arah sebaliknya juga terjadi kepadatan Semanggi menuju arah Selipi, Selipi arah Tomang terpantau padat. Hingga nanti menuju belok kiri ke arah KM 13500 di rest area sudah dipenuhi kendaraan dan juga adanya rekonstruksi rigid yang menuju ke arah Bitung ataupun di sekitar kawasan KM 25.400. Terjadi kepadatan baik arah Karawaci maupun arah sebaliknya karena rekonstruksi rigid atau perbaikan jalan tol berada di lajur kedua. Sementara untuk arah bandara dari kawasan Tomang menuju arah bandara ramai lancar, demikian pula terminal 1, 2, dan 3 ramai lancar. Untuk unjuk rasa di beberapa titik KPK RI saat ini sudah meninggalkan kawasan tersebut. Demikian pula di depan Mako Polda Metro Jaya atau Markas Komando Polda Metro Jaya tadi kurang lebih 10 orang sudah meninggalkan kawasan depan Polda Metro Jaya. Tergantikan kembali padat menuju ke arah Bundaran Senayan dikarenakan volume kendaraan aktivitas pulang kantor. Sedangkan untuk protokol utama Jakarta, dilaporkan Sudirman Tamrin menuju ke kawasan sekitar baik di Bundaran HI menuju arah Duku Atas terpantau padat mengalir. Puncak kepadatan adalah di sekitar Kasablanka, belok kiri menuju ke arah Kampung Melayu terpantau padat. Dan sudah ada petugas tim Urai Mandala Jaya dan Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Selatan. Sementara untuk kegiatan kenegaraan, kunjungan Presiden dari Belarusia saat ini sudah berada di istana dan situasi lain cukup normal baik di depan istana maupun kawasan Merdeka Barat, Merdeka Selatan maupun protokol utama Jakarta. Dan kami ingatkan bahwa hari ini tanggal 1 Juli tentunya bernompol ganjil berlaku dari mulai pukul 16.00 hingga pukul 21.00. Salam sehat. Salam presisi. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih banyak Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya. Untuk Anda yang ingin juga mengirimkan pantauan lalu lintas ya, silakan bagikan ke WhatsApp kami di 0812 122 9200.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, kami sampaikan untuk tol dalam kota dari Kuningan kilometer 5 sampai Senayan kilometer 9 padat. Kemudian dari Pejompongan kilometer 10 sampai keluar Slipi kilometer 12 plus 800 juga padat. Kemudian padat juga di Angke kilometer 18 sampai Simpang Pluit kilometer 19. Arah sebaliknya juga terjadi kepadatan mulai dari Kapuk kilometer 21 sampai Pluit kilometer 19 dan akan lanjut padat lagi mulai dari Kuningan kilometer 5 sampai Cawang kilometer 2. Bergeser ke tol Jakarta-Tangerang, dari Kunciran kilometer 14 padat sampai Tangerang kilometer 19 plus 200. Arah sebaliknya arah ke Tomang padat mulai dari Bitung kilometer 26 sampai kilometer 25 plus 200 dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Kemudian Kunciran kilometer 13 padat sampai dengan Kembangan kilometer 8. Tol Jerwe 2U arah ke Meruya maupun arah Ulu Jami lancar, begitupun dengan tol Jerwe 2S yang mengarah ke Pondok Ranci ataupun arah ke Pondok Pinang lancar. Tol Jor E arah Cikunir terjadi kepadatan di keluar Cakung kilometer 55. Arah sebaliknya dari Rorotan ke Cakung sampai Taman Mini lancar. Tol Jagorawi 2 arah sama-sama lancar. Sementara itu tol Jakarta Cikampek ada kepadatan mulai Cibitung kilometer 23 sampai kilometer 27 imbas dari perbaikan jalan di lajur 1. Arah sebaliknya Cibatu ke Cikarang Barat padat karena ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Tol MBZ 2 arah sama-sama lancar. Tol Purbeulenyi arah ke Cileunyi juga lancar tapi arah ke Jakarta padat dari Cikubang kilometer 109 plus 400 sampai kilometer 108 plus 900 imbas dari pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Informasi lalu lintas Sonora.
1: Kali ini informasi lalu lintas akan disampaikan oleh rekan Budi, petugas komunikasi dan informasi Tol Desari mengenai situasi lalu lintas sore ini di ruas Tol Desari. Silakan, rekan Budi.
2: Baik, terima kasih Mas Sony. Selamat sore sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Kami informasikan situasi lalu lintas di ruas tol Depok Antasari tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dari arah tol Pondok Indah dan Kampung Rambutan mengarah gerbang Cilandak Utama 1 masih terpantau ramai lancar. Keluar gerbang Andara, Brigif dan Kurukut masih terpantau ramai lancar. Selanjutnya mengarah akses tol Kukusan Margonda terpantau ramai lancar. Dan untuk mengarah Limo terpantau ramai lancar. Dan untuk mengarah exit gerbang Sawan 1 terpantau ramai lancar. Selepas gerbang Sawan 1 arah dari Mampang Depok dan Panumbingung masih terpantau ramai lancar. Sebaliknya dari Mampang Depok ke Panumbingung mengarah gerbang Sawan 4 masih terpantau ramai lancar. Selepas gerbang Sawan 4 Krukut Digih dan Andara mengarah gerbang Cilandak Utama 2 masih terpantau ramai lancar. Dan untuk mengarah exit Antasari terpantau ramai lancar. Dan untuk arah Fatmawati terpantau ramai lancar. Setelah gerbang Cilandak Utama 2 mengarah tol Pondok Indah dan Kampung Rambutan masih terpantau ramai lancar. Kami himbau kepada sahabat Sonora apabila mengalami gangguan pada kendaraan Anda dapat menghubungi kami di nomor 021-2780-8888. Demikian informasi di ruas tol Depok Antasari yang bisa saya sampaikan. Kita kembali ke studio.
1: Terima kasih banyak rekan Budi. Untuk Anda juga yang ingin melaporkan laporan lalu lintas, silakan ke 0812-122-9200.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Ya kerasa nih, udah bulan Juli aja. Hari pertama di bulan Juli harus dibikin happy dong ya. Gimana caranya? Tinggal semudah ke JXpo Kemayoran, karena di sana masih ada dong Jakarta Fair Kemayoran sampai 12 Juli nanti. Kalau udah ke sana, langsung deh merapat ke area Hall C, karena di sana tuh udah beragam buat UMKM yang serius deh, super lengkap sahabat Nora. Anda bisa melepas lapar dan haus sekaligus dengan kesegaran roti Jawa. Kalau mau yang ngerasain gurih-gurihnya bisa ke cemilan tradisional Tiara Keropok, Tempe Palembang, Nyonya Chen juga ada. Terus bakpia kukus kunang-kunang, Senjaya Bangka kue kering, sampai nih bisa ngerasain renyahnya Inkogim, jajanan rumput laut. Terus kalau yang pengen nostalgia sama snack-snack mainan tahun 90-an juga ada nih, Judal Jadul namanya ya. Terus juga Anda bisa borong madu Nusantara, beli minyak kayu putih Ambon, belanja tas etik di Vivas, tas batik kerajinan, sampai berburu wewangian rumah di But Aroma. Dan yang paling serunya juga nih, Anda tuh bisa merasakan vibes keliling Indonesia kalau mampir ke booth The Light of Aceh, Tugu Pancakarsa Kabupaten Bogor, sampai pemerintahan kota Jogja, hingga berburu oleh-oleh khas Pasar Beringharjo. Lengkap banget kan ya? Jadi borong produk-produknya, dukung produk lokal di Hall C Jakarta Fair. Nah, kalau udah borong-borong segala macam, gak nikmat rasanya kalau gak sekalian konseran juga ya di Jakarta Fair Music Concert. Kalau hari ini tuh akan ada John Reza, Naikila sama Dat Bill. Besok lebih seru lagi karena ada besok tuh Rizky Febian, Bara Suara sama Veyo juga. Serta besok bakalan ada pertunjukan Semara Karnaval Jakarta Fair yang bakalan menampilkan beragam atraksi sampai parade bersama maskot yang lucu-lucu banget. Jakarta Fair Kemayoran masih terus berlangsung sampai 12 Juli nanti di J-Expo Kemayoran. Kalau Senin sampai Jumat, itu bukanya dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Sabtu dan Minggu masih buka dong di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Yuk, beli tiketnya sekarang juga di website jakartafair.co.id. Jangan lupa daftarin tiketnya karena bisa memenangkan grand prize nih, senilai ratusan juta rupiah. Jangan lupa buat follow dan patengin terus info lainnya di TikTok, Instagram, @jakartafairid, dan Facebook Jakarta Fair.
3: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, hormati kritik terhadap pemerintah. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar demokrasi Indonesia tidak dirusak oleh kepentingan tertentu. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter kami, Olivia Itran.
3: Baik, sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Namun ia mengingatkan agar demokrasi Indonesia tidak disalahgunakan oleh kepentingan tertentu yang berpotensi merusak persatuan bangsa. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan amanat di hadapan ribuan anggota Polri pada peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-80 Bayangkara di Satlat Brimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Presiden Prabowo mengatakan pembangunan demokrasi harus terus diperkuat dengan menjunjung tinggi kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab, di mana menurutnya kritik memiliki peran penting sebagai pengingat sekaligus sarana evaluasi bagi pemerintah untuk terus memperbaiki berbagai kebijakan. Meski demikian, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa demokrasi juga harus dijaga dari berbagai bentuk penyalahgunaan yang dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia juga menekankan bahwa perbedaan pendapat tidak boleh berkembang menjadi kebencian ataupun perpecahan di tengah masyarakat. Berikut disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
4: Kita terus membangun kehidupan demokrasi kita. Kita menghormati kritik. Kritik adalah penting. Kita butuh kritik untuk mengingatkan kita. Kita butuh kritik untuk memperbaiki diri kita. Tapi keamanan demokrasi juga harus kita jaga. Janganlah demokrasi dibajak oleh mereka-mereka yang punya uang banyak. Janganlah demokrasi kita dirusak oleh kepentingan-kepentingan asing. Perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi kebencian.
3: Selain itu, sahabat Sonora, dalam kesempatan tersebut Presiden Prabowo juga menyampaikan pesan khusus kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia agar terus menjadi institusi yang menjaga kualitas demokrasi nasional, di mana menurutnya Polri memiliki peran strategis dalam memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara damai sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban umum. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.

Sonora FM 95 Jakarta, Justru Abik and Music. That Week featuring Ipang dengan Bete. Bete gak sih kalau cuacanya panas nih sekarang, karena udah musim kemarau. Terus udah gitu banyak hal-hal yang bikin nyebelin gitu. Tapi memang di Indonesia ini ada ya semacam sedikit keuntungan ya, karena kita kan adalah negara tropis. Nah, jadi memang secara karakteristik, karena Indonesia ini ada di wilayah tropis, suhunya relatif stabil sepanjang tahun, jadinya tidak ikut terkena imbas dari heat wave atau gelombang panas yang saat ini sedang melanda wilayah Eropa, sahabat saudara. Dan ini sudah dikonfirmasi juga oleh BMKG. Indonesia ini memang berbeda dengan negara-negara di Eropa, which is subtropis atau empat musim ya. Kalau menurut BMKG ini, heat wave atau gelombang panas yang sekarang lagi terjadi di Eropa itu umumnya terjadi di wilayah lintang menengah hingga tinggi yang mengalami pergantian musim. Dan fenomena gelombang panas tersebut juga ditandai oleh kenaikan suhu yang jauh melampaui rata-rata klimatologis selama beberapa hari berturut-turut, di mana karakteristik ini tidak ditemukan di Indonesia. Bukan gelombang panas, tapi Indonesia bakalan menghadapi fenomena El Nino. In case untuk Anda mungkin yang lupa El Nino itu apa ya, dan terus kapan bakalan melanda Indonesia. Nah, kita akan simak di jam berikutnya di Sonora hari ini sampai pukul 18 with me Sonny Wicaksono.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 51,92 poin atau 0,92% ke 5.695,11 pada akhir perdagangan hari ini. Sebanyak 378 saham naik, 248 saham turun, dan 157 saham stagnan. 7 indeks sektoral menguat menopang kenaikan IHSG, sedangkan 4 indeks sektoral lainnya masuk ke dalam zona merah. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor energi yang naik 2,61%, sektor barang baku naik 2,60%, dan sektor infrastruktur yang naik 1,38%. Berita selanjutnya, rencana pemerintah memberikan insentif pembelian motor listrik kembali mengalami penundaan setelah sebelumnya dijadwalkan mulai berjalan pada bulan ini. Program tersebut kini ditargetkan baru akan berlaku pada Agustus mendatang. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah masih membutuhkan waktu untuk mematangkan kebijakan sebelum resmi diterapkan. Namun ia mengaku belum dapat memastikan penyebab pasti penundaan karena belum berkoordinasi langsung dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
2: Demikian Sonora Update.

Anda masih mendengarkan Sony Wicaksono di Sonora hari ini sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ah, senang ya kalau udah beres kerja jam segini terus melihat ke kaca atau jendela ke langit. Wah, ternyata udah enggak sepanas tadi siang ya. Aduh, karena kalau udah masuk siang-siang tuh panasnya minta ampun ya, langsung jadi keingetan di Eropa sana lagi ada heat wave atau gelombang panas. Tapi karena kita di negara tropis, kita tidak akan ikutan mengalami heat wave atau gelombang panas seperti yang terjadi di benua Eropa. Tapi bukan gelombang panas yang kita bakalan hadapi. Yang akan kita hadapi itu fenomena El Nino. Nah, kalau Anda mungkin agak sedikit lupa sama El Nino itu apa ya? El Nino itu adalah fenomena alam di mana suhu permukaan laut di Samudra Pasifik jadi lebih panas dari biasanya. Gampangnya gini nih, sahabat Sonora. Bayangkan Samudra Pasifik itu adalah kolam renang raksasa. Nah, normalnya angin kencang yang meniup air hangat di permukaan laut itu berkumpul di dekat Indonesia, makanya kita sering dapat hujan. Tapi ketika El Nino-nya datang, anginnya tiba-tiba lemes lah. Alhasil air hangat yang harusnya bawa hujan ke tempat kita malah jadi lari deh ke arah Amerika. Jadi efeknya kita bakalan kemarau panjang, terus juga bisa tanah kering dan gerah yang minta ampun. Nah, kita ini nih, kalau menurut BMKG ya, Indonesia bakalan mengalami atau menghadapi El Nino pada bulan Juni, Juli, Agustus, dan September, Oktober. Berarti sudah mulai berlangsung ya. Dan sampai November juga. Berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Nah, pada periode Desember sampai ke Februari, El Nino umumnya berpengaruh pada menurunnya curah hujan di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Dan di sisi lain, sahabat Sonora, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani memaparkan bahwa puncak kemarau di tanah air berlangsung dalam 3 fase, yakni Juli, Agustus, dan September.

0: Sandra hari ini bersama Sony Wicaksono dan kita akan update dulu informasi lalu lintas. Yang pertama, kami teruskan informasi di Pak Sumadi di tol MBZ kilometer 34 plus 600 Delta Mas arah ke Cikunir maksud kami. Situasinya padat, sementara arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Bahkan kalau menurut Pak Sumadi, panjang sekali padatnya Mas Sony. Kemudian ada Pak Taufik juga, informasi lalu lintas dari tol Jakarta Cikampek, silakan.
1: Terima kasih Mas Sony, selamat sore sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek dari gerbang Cibitung 8 di KM 23600 ke arah Jakarta, kondisi masih ramai bergerak lancar sekitar pukul 16.53 menit. Mendekati exit Bekasi Timur mulai lebih padat dan semakin menuju ke arah Bekasi Barat, tepatnya sekitar KM 15.600 semakin padat imbas masih berlangsungnya perbaikan jalan. Saat ini sudah terpasang sebagian wire mesh menunggu pengecoran. Lepas lokasi menuju arah Bekasi Barat sudah mulai lancar, namun harap berhati-hati di bahu jalan. Ada banyak tronton yang parkir di bahu jalan dengan bermuatan beton. Dari Bekasi Barat menuju arah Cikunir terpantau ramai bergerak lancar. Begitu pula untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek dari Cikunir hingga Cibitung masih bergerak lancar. Cuaca cerah. Taufik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih banyak Pak Taufik. Thank you juga untuk Pak Sumadi untuk informasi lalu lintasnya. Jika Anda juga yang ingin melaporkan bagaimana situasi lalu lintas yang Anda lalui, boleh sampaikan ke WhatsApp kami di 0812 122 9200.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Mari kita simak informasi yang dirangkum dari teman-teman di Travoy Jasa Marga Sahabat Surah untuk tol dalam kota Kuningan kilometer 5 padat sampai Tomang. Kemudian Angke kilometer 18 sampai Simpang Pluit kilometer 19 juga padat. Arah sebaliknya, Kapuk kilometer 21 padat hingga Pluit kilometer 19. Kuningan kilometer 5 sampai Cawang kilometer 2 juga padat. Berikutnya tol Jakarta Tangerang mulai dari Kunciran kilometer 14 padat sampai Tangerang kilometer 19. Arah sebaliknya, arah ke Tomang padat mulai dari Bitung kilometer 26 sampai kilometer 25 plus 200 imbas dari pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Kemudian akan padat lagi dari Kunciran kilometer 13 sampai dengan Kembangan kilometer 8. Untuk tol Jarwo 2U, dua arah ramai lancar sama halnya dengan tol Jor W2S arah ke Pondok Ranji maupun arah ke Pondok Pinang yang lancar. Tol Jor E ada kepadatan arah Cikunir keluar Cakung kilometer 55. Arah sebaliknya mulai dari Rorotan Cakung ke Cikunir hingga Taman Mini lancar. Tol Jagorawi dua arah juga lancar. Sementara itu tol Jakarta Cikampek padat di Cibitung kilometer 23 sampai 27 karena ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Arah sebaliknya Cibatu sampai Cikarang Barat padat. Penyebabnya adalah pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Tol MBZ, dua arah lancar. Dan terakhir untuk tol Purbalenyi, dari Dawuan ke Cilenyi lancar, tapi arah sebaliknya, arah ke Jakarta, ada kepadatan. Mulai dari Cikubang, kilometer 109 sampai kilometer 108 plus 900, disebabkan oleh pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM, News, Traffic, and Music. Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
2: The Barge, Who's Holding Donna Now? Lagu Who's Holding Donna Now oleh The Barge dirilis di tahun 1985 sebagai single kedua dari album Rhythm of the Night. Lagu ini mencapai peringkat 6 di Amerika Serikat. This is The Barge, Who's Holding Donna Now?

0: Anda sedang mendengarkan Sony Wicaksono di Sonora hari ini. Senang ya, udah bisa lepas dari kerjaan ya. Udah bisa pulang. Tapi pas turun ke jalan, taunya padat jalanan ya. Jadi senang dia, udah sabar-sabar aja, sahabat Sonora. Kalau lagi dengerin Sonora, pastinya gak bakalan bete juga dong ya, karena lagunya masih enak-enak nih ya. Dan kami sampaikan dulu, lebih tepatnya kami teruskan sih ya, informasi dari TMC Polda Metro Jaya. Ini ada sebuah kendaraan yang mengalami gangguan pecah ban di underpass Tomang arah tol Kebonjeruk. Saat ini sedang dalam proses penanganan dan pengamanan juga oleh Satlantas Jakarta Barat maupun pihak patroli Tol Jasa Marga. Sementara situasi lalu lintasnya terpantau padat. Kemudian di Jalan Gatot Subroto arah ke Semanggi sudah terpantau ramai, cenderung padat nih dari samping gedungnya dan antara. Selanjutnya kami juga akan menuju Tol Jor S. Saat ini ada rekan Arif, sentra komunikasi dari Tol Jor S, silakan. Bagaimana informasi lalu lintasnya?
1: Baik, terima kasih rekan Sony. Selamat sore sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya, Arif, akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas Tol Kajor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Lenteng Agung ke arah Ampera sampai dengan arah Fatmawati terpantau cukup padat, imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Ampera menuju arah Lenteng Agung sampai dengan arah Pasar Rebo terpantau cukup padat, imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitar Tol Jor S terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas Tol Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa mendownload aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di Jalan Tol Utama Karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo itu Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Sony.
0: Terima kasih banyak buat informasinya rekan Arif dari Tol Jor S. Kita pasang lagu lagi supaya Anda gak terlalu bete kalau lagi terjebak kepadatan, supaya makin semangat kalau Anda masih kerjanya, dengan lagu The Muffets, If Life Is So Short.

Jumla FM. News, traffic, and music. Fakta Pesta Bola 2026. Pernah membayangkan uang koin Indonesia dipakai di final kejuaraan sepak bola dunia? Ternyata hal itu benar-benar pernah terjadi. Pada final Pesta Bola Dunia 1974 yang mempertemukan Belanda dan Jerman Barat di Olympia Stadion München, Jerman, wasit asal Inggris Jack Taylor menggunakan uang koin Indonesia saat melakukan koin toss sebelum kick off. Koin yang digunakan adalah uang pecahan Rp50 tahun 1971. Salah satu sisinya bergambar burung cendrawasih, sementara sisi lainnya menampilkan angka nominal dan tulisan Bank Indonesia. Lalu, kenapa harus koin Indonesia yang dipakai? Jawabannya, karena sang wasit Jack Taylor dikenal sebagai kolektor koin dari berbagai negara. Saat hendak memimpin laga final Pesta Bola Dunia, ia membawa koin Indonesia tersebut dan memilih menggunakannya untuk menentukan tim mana yang mendapat pilihan sisi lapangan atau sepak bola. Momen itu mungkin hanya berlangsung beberapa detik, tapi koin Indonesia ikut hadir dalam salah satu pertandingan paling bersejarah dalam dunia sepak bola yang dimenangkan oleh Jerman Barat sebagai juara dunia di tahun 1974. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.

Man mengantarkan saya ke pengunjung Sanra hari ini. Terima kasih ya sahabat surah untuk Anda yang sudah mendengarkan ataupun juga yang sudah menyumbang informasi lalu lintasnya. Setelah ini nanti jam 6 akan ada Hans Christian ya yang lanjut menjadi teman Anda.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update Pesta Bola 2026.
2: Ya, selamat sore sahabat Sonora, tuan rumah Piala Dunia 2026. Meksiko melenggang ke 16 besar usai menekuk Ekuador 2-0. Hasil Piala Dunia 2026 Meksiko melawan Ekuador 2-0 dalam babak 32 besar yang berlangsung di Stadion Mexico City, Meksiko pada hari ini. Timnas Meksiko pun mampu unggul 2 gol lebih dulu di babak pertama melalui aksi dari Julian Quinones dan juga Raul Jimenez. Kemenangan atas Ekuador membawa Meksiko melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 menunggu pemenang laga Inggris melawan RD Kongo. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana Kylian Mbappe mencetak 2 gol kemenangan telak Prancis 3-0 atas Swedia. Ini menjadi gol ke-6 Mbappe di Piala Dunia 2026, sekaligus menggeser Lionel Messi di puncak top skor. Sementara Prancis Iwan Swedia tersaji di New York Jersey Stadium dini hari tadi. Prancis pun unggul 1-0 di babak pertama lewat gol Kylian Mbappe. Pasukan Didier Deschamps ini menambah keunggulan selepas turun minimum melalui Bradley Barcola dan juga gol kedua Mbappe sekaligus memastikan kemenangan 3-0.
1: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Selamat sore sahabat Sonora, menemani Anda 2 jam ke depan dalam Selekta Sonora ya, hingga tuntas di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya beragam informasi-informasi lalu lintas lainnya juga masih akan kami sajikan untuk Anda, melengkapi informasi untuk para sahabat Sonora yang tengah dalam perjalanan di sore hari ini. Untuk Anda yang masih beraktivitas juga masih kami sajikan beragam lagu-lagu terbaik untuk bisa menemani Anda di Selekta Sonora. Tentunya bersama dengan saya Hans Christian, tetaplah di Sonora Network. Thank you.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya tentunya cuma di brokosmart.com.
5: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover Sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92. Atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp 0812-1968-3020.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Sama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Ya sahabat, sampai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari dalam kota, Kuningan kilometer 5 hingga Tomang terpantau padat, Angke kilometer 18 hingga Simpang Pluit kilometer 19 juga terpantau padat. Sebaliknya dari Senayan hingga Cawang terpantau padat. Untuk ruas tol Jakarta-Tangerang dari Tomang hingga Kedoya padat, Kunciran kilometer 14 hingga Tangerang kilometer 19.200 padat. Sebaliknya Pluit kilometer 20 hingga 19 padat, Karangtengah kilometer 11 hingga Kunciran dan kilometer 16 juga terpantau padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Bergeser ke ruas tol Jor W2U, Ulujami Ciledug Joglomeruya terpantau lancar. Sementara untuk ruas tol Jor W2S, Pondok Pinang Veteran Ulujami hingga Pondok Ranji terpantau lancar di kedua arahnya. Ruas tol Jor E keluar Cakung kilometer 55 dari arah Cikunir padat. Sebaliknya, Rorotan Cakung Cikunir TMII terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Siapa di sini yang sudah pernah ikutan kelas Radio Broadcasting 101 atau kelas penyiar cilik? Ada kabar baik nih buat kalian. Karena kini Sonora Academy membuka kelas lanjutan, kelas penyiar intermediate, di mana kalian bisa mempelajari sebanyak 3 session studio mini yang akan dilakukan secara private dan juga one-on-one. Kalian akan belajar lebih dalam mengenai teknik siaran, penggunaan beragam perangkat dan juga software, dan juga tentunya kalian akan mendapatkan experience yang menyenangkan selama proses pembelajaran. Buat yang pengen tahu informasi lebih lengkap, ini boleh langsung kepoin di Instagram @sonoraacademy92 atau langsung aja hubungi di 0812-1968-3020.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: You don't have to forget. Just remember the Sunday, all right?

0: Selamat malam juga sahabat-sahabat Sonora yang baru saja bergabung di malam hari ini. Masih bersama dengan saya Hans Christian, sahabat Sonora. Hans ucapkan selamat malam juga untuk Ibu Oriza ya. Katanya kemarin libur, iya betul ya. Kemarin libur dulu sahabat Sonora, ini juga berbagai informasi cuaca di Rawalumbu, katanya masih terpantau cerah ya. Buat Anda yang masih mau berbagi informasi lalu lintas ataupun juga cuaca di sekitar Anda, masih boleh langsung di nomor 0812-122-9200.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Bro, Broko, Broko.
3: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
2: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
3: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
2: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
3: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
2: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
3: Papa

Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Sonora FM News Revegen Music, selamat malam tentunya untuk Anda sahabat-sahabat Sonora yang masih bergabung di FM 92 Jakarta ataupun juga untuk Anda yang lagi mendengarkan di streaming www.sonora.co.id. Ada Ibu Nur di Pekalongan juga, selamat malam. Ini katanya selamat bertugas, salam sehat selalu, cuaca di Pekalongan masih terpantau cerah. Terima kasih Ibu Nur untuk informasi cuacanya. Dan juga tentunya untuk Anda yang masih dalam perjalanan, kami juga masih menantikan ya informasi-informasi terkini di sekitar Anda seperti apa. Ada Pak Musoli juga berbagi informasi arus lalu lintas Jalan Raya Kalangkrik Magelang. Ini terpantau lancar dan cuaca terpantau cerah berawan. Terima kasih untuk sahabat Sonora Musoli informasinya, hati-hati dalam perjalanan. Tentunya juga beragam informasi-informasi lainnya masih akan terus kami sajikan untuk Anda hanya di Sonora Network.
1: Sonora FM.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Siapa di sini yang sudah pernah ikutan kelas Radio Broadcasting 101 atau kelas penyiar cilik? Ada kabar baik nih buat kalian. Karena kini Sonora Academy membuka kelas lanjutan, kelas penyiar intermediate, di mana kalian bisa mempelajari sebanyak 3 session studio mini yang akan dilakukan secara private dan juga one-on-one. Kalian akan belajar lebih dalam mengenai teknik siaran, penggunaan beragam perangkat dan juga software, dan juga tentunya kalian akan mendapatkan experience yang menyenangkan selama proses pembelajaran. Buat yang pengen tahu informasi lebih lengkap, ini boleh langsung kepoin di Instagram @sonoraacademy92 atau langsung aja hubungi di 0812-1968-3020.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Sonar FM News Traffic and Music masih menemani Anda di malam hari ini, sahabat-sahabat Sonora. Ada informasi lainnya juga dari sahabat Sonora Kamaludin ya. Selamat malam.
1: Ya, selamat malam para pendengar Radio Sonora dimanapun Anda berada. Saat ini waktu menunjukkan pukul 19:12. Saat ini saya berada di lokasi Puncak, Jalan Raya Puncak, kilometer 72, arah Jakarta, tersendat mulai dari Cibogo sampai pintu tol arah Jakarta. Begitupun arah sebaliknya, ramai lancar. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Kamaludin. Hati-hati dalam perjalanan. Dan juga tentunya untuk Anda sahabat Sonora, kami masih akan terus menemani Anda dengan beragam lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda beraktivitas di malam hari ini. Tapi satu lagi nih, ada informasi buat sahabat-sahabat Sonora yang punya anak usia 8-13 tahun dan pengen belajar gimana caranya membuat Dora alias dongeng Sonora. Gimana cara voiceover-nya dan juga bagaimana nanti anak Anda bisa sama-sama belajar? Nih, simak informasi yang satu ini.
2: Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8-13 tahun. Jadi dalam kelas ini kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi, daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover Sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92. Atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu.

0: itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart, bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Broconnect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak, biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
1: Papa setuju aja, tapi pasti mahal ya, Ma.
0: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget, makanya sampai ke bawah mimpi.
1: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
2: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
1: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
2: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Sahabat Sonora, cari tahu lebih banyak mengenai produk-produk dari Broko Smart tentunya hanya di website official mereka di brokosmart.com.
4: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959.
5: Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
6: Terus dengarkan Sonora Network.

Sonora FM di Sonora Weekend Music, selamat malam sahabat-sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda malam hari ini dalam AMKM Malam hari pertama di bulan Juli 2026 ya. 2 jam ke depan hingga tuntas di pukul 10, Hans akan temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dari sahabat-sahabat Sonora. Boleh mulai dikirimkan di nomor 0812-1229200, boleh kirim via teks ataupun juga via voice note sahabat Sonora. Dan juga yang pasti buat Anda yang masih di jalan juga masih boleh nih ya, kalau mau berbagi informasi lalu lintas ataupun juga cuaca di sekitar Anda seperti apa, di nomor yang sama ya, 0812-1229200. Sambil Hans buka dulu kebersamaan kita dengan satu lagu dari Dipa Barus dan juga Hindia dengan judul Secukupnya, tentunya hanya di AMK.

Sonar FM News Weekend Music masih menemani Anda di malam hari ini. Lagu-lagu terbaik pilihan dari sahabat-sahabat Sonora juga masih akan Hans putarkan di malam hari ini. Kita akan ke permintaan lagu yang pertama dulu. Boleh? Tolong diklik aja. Ada Ibu Sri di Petojo ya, yang katanya mau minta lagunya Story of My Life dari One Direction. Dan salamnya untuk Ibu Riza di, lalu juga untuk Ibu Rianti, untuk Ibu Nur, dan juga semua pendengar Setia MK Malam dimanapun berada. Dan untuk Bang Hans beserta kru, ini selamat bekerja sampai tuntas ya. Dan sebelum kita ke lagunya dari Ibu Sri yang ada di Petojo, kita mau dengarkan dulu satu lagu permintaan dari Pak Alberto di Daan Mogot, Jakarta Barat, yang katanya malam hari ini juga mau mendengarkan lagunya Viva La Vida dari Coldplay. Lagunya untuk seluruh pendengar Sonora dan juga kru yang tengah bertugas, salam sehat dan juga tetap semangat serta bahagia selalu. Terima kasih dari Pak Alberto ya. Oke, ada dua lagu ini akan menemani Anda sahabat Sonora. Satu lagu dari Coldplay, Viva La Vida, dan juga nanti akan disusul dengan One Direction dengan Story of My Life.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids spesial dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92, atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.
2: Halo sahabat Sonora, siap-siap nih Jakarta X Beauty hadir kembali dan dijamin jauh lebih seru kali ini. Catat tanggalnya sahabat Sonora, 2 sampai 5 Juli 2026 di Jakarta International Convention Center atau GICC. Di sini Anda bisa belanja produk viral dari ratusan beauty brand favorit dengan tentunya promo diskon up to 80%. Ada juga flash sale hingga ada promo buy one get one sahabat Sonora. Nah, nggak cuma belanja aja, Anda juga bisa ikutan talk show seru bareng dengan influencer top, nonton juga penampilan dari It Gitaf dan juga GAC, sampai menangin hadiah emas hingga motor buat top spender. Seru banget kan sahabat Sonora? So, what are you waiting for? Yuk beli tiketnya sekarang di Female Daily Studio. Informasi selengkapnya langsung follow Instagram di @officialdxbeauty. Celebrate beauty in wholeness. Acara ini didukung oleh Sonora FM 92 Jakarta.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: life.
1: Ya, sahabat Sonora, One Direction dengan Story of My Life tadi baru saja menemani Anda di malam hari ini ya. Tentunya malam hari ini masih bersama dengan saya Hans Christian, menemani sahabat-sahabat Sonora yang masih beraktivitas di malam hari ini. Kita akan dengarkan satu lagu berikutnya, ada pilihan dari Farah Divla yang ada di Petojo. Katanya merequest lagunya Alan Walker dengan judul Alone. Lagunya buat pendengar Sonora dan juga penyiar yang bertugas di malam hari ini. Selamat malam Farah, ini jangan-jangan tetanggaan sama Ibu Sri ya. Lagunya sudah masuk dalam playlist sahabat Sonora. Kita juga akan sapa dulu, ada JJ juga yang akan bergabung di malam hari ini. Coba kita sapa dulu, selamat malam JJ.
2: Halo Om Han, aku JJ, mau lagu I knew you dari Taylor Swift. Makasih Om Han. Om Han sudah makan belum? Apa kabar Om Han?
1: Kabar baik, terima kasih sudah ditanya. JJ sehat, semoga sehat ya. Udah makan belum? Udah. Karena kalau belum makan nanti pingsan Om Hansnya pas siaran ya. Lagu Taylor Swiftnya Om Hans coba cari dulu ya. Nanti kalau tersedia, nanti kita akan putarkan. Tapi kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini untuk Anda sahabat Sonora.
3: News, traffic, and music. Sonora FM.

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
0: Sonora FM. News, traffic, and music.

0: Ya sahabat Sonorita, tadi dia satu lagu dari David Guetta dan juga Ava Max ya, dengan Forever yang baru saja terputar untuk Anda di malam hari ini. Satu lagu yang dipilih oleh Pak Hengki. Selamat malam Pak Hengki, apa kabarnya? Ini lagunya sudah Hans putarkan ya. Katanya dipersembahkan untuk seluruh pendengar dan juga kru Sonora yang sedang bertugas. Tetap semangat dan jangan lupa ngopi. Waduh, ini malam-malam disuruh ngopi sahabat Sonora. Katanya kalau ngopi malam-malam gini agak sulit ya untuk bisa tidur kalau Hans. Tapi berikutnya juga kita punya satu permintaan lagu dari Becky. Kita sapa dulu, selamat malam.
1: Halo. Halo, hai. Selamat malam Mas Hans Christian. Are you okay today? I hope so. Udah makan malam belum? Makan malam dulu dong, biar semangat dikit ya. Oke, saya mau pesan lagu dong. Penyanyinya Judika, judulnya Terlalu Dalam ya. Atau satunya lagi dari Kak Titi DJ dengan Diana Nasution ya. Judulnya apa ya? Jangan biarkan. Oke, itu aja. Tolong ditayangin ya. Hatur nuhun ya Mas ya. Mas, gini loh, orang kita ya biasa ya, Nasrani. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita mau, asal itu yang terbaik buat kita, asal kita doakan juga pasti terjadi. Tapi ada juga yang kita tidak inginkan, kalau memang itu juga tidak bagus, juga bisa gak terjadi gitu loh ke kita. Ya apapun banyak didoain aja lah. Ya, pokoknya baik-baik, sehat selalu, pekerjaan juga harus dibawa enak aja lah semuanya, oke? Okay? Sudah gitu aja deh, sehat selalu ya. Sampai nanti Tuhan memberkati kamu ya. Dadah.
0: Terima kasih buat pilihan lagunya. Ini Hans pilihkan ya, satu lagu dari Judika dan juga Eka Gustiwana, dan Jodoh Terlalu Dalam. Setuju sama Becky ya, kalau memang yang terjadi sama kehidupan kita, kalau memang harusnya terjadi ya terjadi. Kalau misalnya enggak, ya artinya belum rezeki kita, belum bagian kita sahabat Sonora. Dan kadang ya dalam kehidupan tuh kalau kita jalani, kadang enggak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi percaya deh, segala sesuatunya pasti punya tujuan yang baik.

Yes, one song from Judika dan juga Eka Gustiwana, sahabat Sonora. Baru saja menemani Anda. Terlalu dalam ya, satu lagu pilihan dari Becky menemani Anda. Next song, Hans punya satu lagu dari Run. Ternyata masih dari dalam negeri ya, sahabat Sonora. Dengan judul Dekati Hati, satu lagu pilihan dari Pinka di Petukangan Utara. Dan lagunya dikirimkan untuk semua sahabat Sonora dimanapun berada, untuk Ko Hans yang sedang bertugas jika katanya. Terima kasih. Lagunya sudah Hans siapkan menemani Anda yang masih di jalan. Nih, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Hati-hati terus ya. Kalau sudah mulai ngantuk, boleh istirahat dulu. Tapi semoga nggak jadi ngantuknya, karena ditemenin sama lagu-lagu seru di AMKM malam hari ini, sahabat Sonora. Yang masih mau bergabung juga masih boleh di 0812-122-9200. Tapi kali ini Hans temani dulu dengan satu lagu berikut ini dari Run, Dekati Hati.

Sonar FM di Serbikin Music masih menemani Anda. Satu lagu tadi ya dari Sal Priadi dengan Gala Bunga Matahari. Satu lagu pilihan dari siapa tadi yang minta ya? Sebentar, kita cari dulu lagunya. Oh ini ya dari Pak Sipriano. Selamat malam Pak Sipriano. Selamat malam katanya buat Ko Hans ya. Lagunya sudah Hans putarkan. Dikirimkan untuk seluruh sahabat warga MKM, buat Ibu Riza, buat Bu Sylvia, buat Ko Hans dan juga kru Sonora ya. Terima kasih Pak Sipriano. Aku katanya langsung di chat lagi. Terima kasih Pak Sipriano, lagunya sudah diputarkan ya. Semoga sehat-sehat malam hari ini Pak Sipriano. Tadi juga kita akan lanjutkan dengan satu lagu berikutnya. Ada Kaguya. Hai Kaguya, apa kabar? Malam hari ini menyapa dari Bogor. Mau minta diputarkan lagunya Here's Your Perfect ya, dari Jamie Miller. Katanya boleh, Han siapkan dulu lagunya. Akan menemani Anda di malam hari ini. Yang pasti, buat yang masih beraktivitas, semangat terus.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Yes, one song from Afghan, sahabat Sonora, Knock Me Out, baru saja menemani Anda. Satu lagu pilihan dari Ibu Foni ya, di Sunter, Jakarta Utara. Lagunya dikirimkan untuk kru yang lagi bertugas, dan titip salam juga untuk Bu Sylvia, lalu juga buat Bu Nur di Pekalongan, Pak Edi Sutopo, Bu Julia Pastel, Bu Rianti di Gunung Putri, Bu Wati, Liliani, Lena Noval, dan juga Simon. Terima kasih Bu Foni, lagunya sudah Hans putarkan. Nextnya Hans punya satu lagu pilihan dari Ibu Liliani. Selamat malam, menyapa dari Tanjung Duren, Jakarta Barat. Selamat bertugas katanya, semoga tetap semangat dan juga sehat selalu dan juga bahagia ya. Lagunya Backstreet Boys dengan I Want It That Way. Lagunya untuk Pak Edi Sutopo, Yulia Pevoni, Sylvia Nur, Oriza dan lain-lain. Salam sehat sejahtera dan juga bahagia selalu. Terima kasih Ibu Liliani. Nanti juga akan Hans sambung dengan satu lagu lainnya juga pilihan dari Ibu Yanti di Kota Bumi, Tangerang, yang katanya minta lagunya Catatan Kecil dari Adera. Lagunya buat semua pendengar di malam hari ini. Dan juga terima kasih. Terima kasih Ibu Yanti. Tapi Ibu Yanti ditunggu dulu ya. Nanti akan Hans putarkan lagunya setelah satu lagu dari Backstreet Boys, I Want It That Way.

Yes, hidup dengan seutuhnya kalau kata Adera, sahabat Sonora ya. Hidup dengan utuh, dengan segala rasa syukur sudah masuk kembali di bulan yang baru, di bulan Juli 2026. Gak kerasa, sahabat Sonora, satu semester sudah terlewati, tersisa satu semester lagi di tahun 2026 ini ya. Semoga makin banyak pintu rejeki di semester 2 ini, kondisinya semakin baik dan segala doa terbaik ya. Amin. Kita kembali putarkan satu lagu lainnya di malam hari ini, sahabat Sonora, pilihan dari Pak Sugeng Haryono di Gunung Putri Bogor, yang katanya pengen mendengarkan lagunya Elena featuring dengan RS ya, dengan Broken Angel. Lagunya dikirimkan salam buat Mas Hans aja, katanya selamat bertugas dan juga sehat selalu. Selamat malam juga buat sahabat-sahabat Sonora yang lagi bergabung di TikToknya Radio Sonora Jakarta malam hari ini. Apa kabar? Terima kasih sudah bergabung. Ada yang lagi dengerin dari mobil katanya, ada Adele. Hai Adele, selamat malam. Buat sahabat-sahabat Sonora lainnya juga yang penasaran, ini boleh langsung meluncur ya ke TikToknya radio.sonora.fm92, karena Han juga masih nemenin secara visual di TikTok. Tapi sambil kita dengarkan dulu ya satu lagu dari Elena featuring dengan RS, Broken Angel.

Kira-kira apa yang terjadi, sahabat Sonora? Lagunya Andin dengan Astaga ya, baru saja menemani Anda, sahabat Sonora. Satu lagu pilihan dari Pak Edi Sutopo dan juga Julia Pastel di Taman Alfa Indah Joglo. Lagunya untuk Ibu Endang Setiwati, buat Ibu Liliani juga, lalu dikirimkan untuk Ibu Vanda, Riani Sutopo, Riza Rianti, Foni, Ibu Nur di Pekalongan, Ibu Sri di Petojo. Salam bahagia selalu, dan untuk bacakan terima kasih. Terima kasih Pak Edi sudah bergabung. Dari lagunya Pak Edi, Hans akan putarkan lagunya Alan Jackson dengan Living on Love. Betul ya. Living on Love, satu lagu pilihan dari Anda di nomor belakang 0640. Selamat malam. Lagunya katanya untuk Kohans dan juga kru yang lagi bertugas malam ini. Tetap semangat dan juga sehat selalu.

0: Masih menemani Anda dari lantai 3 Gedung Kompas TV Grand Studio Jalan Palmerah Selatan nomor 1 Jakarta Pusat, Sahabat Sonora. Masih di MK Malam bersama dan saya Hans Christian menemani Anda. Kali ini kita akan mendengarkan satu lagu Enel featuring dengan Ari Lesmana dengan judul Sesi Potret. Satu lagu pilihan dari Asti yang katanya lagunya dikedemkan untuk Bu Riza, Ibu Riani, Ibu Sapta di BSD, Ko Hans dan juga kru, dan juga untuk seseorang yang ada di sebelahnya Ko Hans tanpa nama katanya. Nah, tebak ya, kira-kira namanya siapa? Kita lagi main tebak-tebakan di TikTok. Hatur nuhun Ko Hans, God bless you. Terima kasih. Juga lagunya sudah masuk dalam playlist ya. Nanti akan Hans putarkan. Kita juga sapa dulu ada Pak Sebastian Hartono. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Radio Sonora dalam acara MKI Malam. Selamat malam Ko Hans. Nama saya Sebastian Hartono. Saya tinggal di Residen 1 BSD Serpong, Tangsel. Seperti biasa Ko Hans, saya mau request lagu. Judul lagunya Tiba-tiba, penyanyinya dari Anmes. Lagu ini ucapannya untuk seluruh kru Radio Sonora yang sedang bertugas dan juga seluruh pendengar setia MKI Malam dan juga anakku tersayang Alexander Nicholas di Queens NYC, dan juga untuk seseorang yang pernah singgah di hati saya dan orang itu pernah saya cintai juga. Cinta tidak selalu harus saling memiliki, Ko Hans. Orang itu ada di Duren Sawit. Seorang dokter di Duren Sawit dan praktek di Kelapa Gading. I love you so much. I love you with all my heart, forever and for always. Thank you, Ko Hans. Lagunya diputerin. Thank you and have a good night.
0: Have a good night, Pak Sebastian Hartono. Ini mendengarkan ceritanya Pak Sebastian Hartono, Hans jadi teringat ada satu quotes yang sering kali kalau ada orang nanya soal percintaan, selalu Hans jawab ini, Sahabat Sonora. Karena nggak semua orang yang diciptakan dalam kehidupan kita itu harus ada di dalam hati kita. Tapi tidak semua orang yang ada dalam hati kita juga harus selalu ada dalam kehidupan kita.

0: Sonar FM 92 Jakarta, Nistro Weekend Music. Satu lagu berikutnya masih dalam musisi dalam negeri. Hans putarkan lagunya Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Satu lagu pilihan dari Pak Bonifasius Gozali di malam hari ini yang menyapa dari Cibodas, Tangerang. Lagunya untuk seluruh kru Sonora dan juga semua pendengar setia Sonora yang baik hati, selamat beristirahat dan juga salam damai. Terima kasih Pak Boni, pilihan lagunya. Ada Ibu Rianti juga sudah menyapa. Selamat malam.
1: MKM malam, selamat malam Bung Hans. Ya, dari Bu Rianti di Gunung Putri. Mau kirim salam buat Ibu Nur, Ibu Arisa Latipa, Ibu Panda, Ibu Boni, Bu Silvia, Bu Sri Petojo, Mbak Asti, Pak Edi Sutopo, Bu Julia P, Bu Riani Sutopo, Ibu Tin, Pan Nopal, Pak Widodo Sibarani, Mama Doli, Pak Philip, dan semua pendengar Sonora, ucapannya selamat malam, selamat istirahat. Minta lagunya dari Niki, You Be My Heart, buat Bung Han, selamat bertugas sampai tuntas. Makasih.
0: Terima kasih, lagunya Niki, You'll Be My Heart ya. Nanti ditunggu setelah satu lagu dari Bernadia Kita Buat Menyenangkan akan terlebih dahulu hadir menemani Anda ya. Yang lagi bergabung juga di TikToknya Radio Sonora Jakarta, hai, selamat malam. Sambil nikmatin ya lagu-lagu pilihan yang sudah masuk di malam hari ini. Ada dua lagu dari Bernadia dan juga Niki.

Sonora FM News Traffic and Music. Lagu berikutnya akan menemani Anda dari Agnes Monica dengan judul Teruskanlah, satu lagu pilihan dari Bu Nur di Pekalongan. Lagunya untuk Bu Sumilah, buat Bu Riza, buat Bu Liliani, Bu Fanda, Bu Sylvia, Bu Foni dan kawan-kawan. Selamat istirahat malam. Salam sehat selalu untuk Bung Hans, juga selamat bertugas. Cuaca di Pekalongan terpantau cerah. Terima kasih Bu Nur, pilihan lagunya sudah Hans masukkan dalam playlist ya. Nanti disusul dengan satu lagu pilihan dari Daniel di Kelapa Gading, minta dibatalkan lagunya Faith Hill dengan There You'll Be. Lagunya dikirimkan salam untuk semua kru dan juga Kohan. Selamat bertugas dan tetap semangat. Terima kasih sudah diputarkan lagunya.

Sonora FM di Traffic and Music masih menemani Anda di malam hari ini di AMK Malam ya, bersama dengan saya Hans Christian tentunya. Ada Pak Henry Cahyadi, ini katanya stasiun favorit saya ketika SMP dan juga SMU. Dan juga ini lagunya mohon maaf belum bisa Hans putarkan Pak Henry Cahyadi, tapi Hans bacakan saja untuk pesan-pesannya ya. Katanya menyapa dari Villa Melati Mas Serpong dan mengirimkan salam untuk alumni SMU Pelita 2 angkatan 1999. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Kita juga sapa ada satu lagu berikutnya, sahabat Sonora, satu lagu pilihan dari Anda di nomor belakang 3611. Selamat malam. Ini minta diputarkan satu lagu dari Britney Spears dengan judul Every Time. Lagunya sudah masuk dalam playlist, nanti akan menemani Anda di MKM malam hari ini.

0: Satu lagu dari Britney Spears ini membawa kita ke penghujung program MKM di malam hari ini. Terima kasih tentunya untuk Anda sahabat-sahabat yang sudah bergabung. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan permintaan lagu. Dan mohon maaf ya untuk Anda yang lagu-lagunya belum sempat terputar. Ini boleh kembali dicoba di MKM esok siang. Akan kembali hadir di pukul 12 hingga pukul 2. Dan MKM malam akan kembali hadir di pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Besok kan saya akan kembali menyapa Anda di Selekta Sonora dan juga MKM malam. Buat juga sahabat-sahabat Sonora, setelah ini Anda akan ditemani dengan playlist Rest and Relax. Akan menemani Anda di pukul 22 hingga 00 waktu Indonesia Barat, juga dilanjutkan dengan Sonora Red Nacho. Akhir kata saya Hans Christian, pamit undur diri. Kita ketemu lagi besok ya, sahabat Sonora. Dan sebagai penutup, ada satu informasi nih buat Anda yang punya anak dari usia 8 sampai 13 tahun dan pengen belajar soal voice over dan juga dongeng. Hal ini yang bisa mungkin Anda simak informasinya. Have a great night.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora? Dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini, kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover Sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92. Atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp 0812-1968-3020.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sonora FM. News, traffic, and music.
3: It's time for 80s music. Only on Rest and Relax, Sonora FM.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Terus dengarkan Sonora Late Night Show.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Sahabat Sonora, ada informasi penting nih. Mulai sekarang Radio Sonora makin mudah Anda hubungi di nomor 0812-122-9200. Catat dan simpan ya, 0812-122-9200 untuk lebih dekat dan interaktif dengan kami di studio. Anda bisa ikutan AMKM, menyampaikan informasi lalu lintas atau info penting lainnya, talk show interaktif, kuis, kolaborasi dan bisnis partnership, maupun menyampaikan pendapat atau komentar untuk konten-konten on air di Radio Sonora. Sekali lagi, hubungi Radio Sonora di 0812-122-9200. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: Sore hari ini semoga semuanya
1: berhasil. Tidak hanya itu saja, Anda juga akan ditemani penyiar yang friendly dengan berbagai topik ringan dan tentunya update informasi lalu lintas.
2: Kondisi lalu lintas di underpass Kemayoran dari Pasar Baru ini tersendat karena ada pemeliharaan pompa.
1: Warnai sore hari Anda dengan mendengarkan program Sonora hari ini. Setiap Senin sampai Jumat pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta News. Traffic and music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Pasien nomor 3, silakan masuk.
1: Selamat pagi, Ibu. Kalau boleh tahu, apa keluhannya?
2: Ini dok, udah seminggu saya tuh pusing. Kok kayaknya susah gitu loh buat sehat.
1: Oh, gak susah kok. Sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Nganu dok, maksud saya itu gimana gitu loh, biar badan fit, sehat terus.
1: Iya itu pokoknya, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Huh? Kok sehat itu mudah, sehat itu murah terus ngomongnya? Emang bener gak sih?
3: Ya emang bener dong, sehat itu mudah, sehat itu murah. Semudah sahabat Sonora mendengarkan program Health Corner bersama saya, Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Saya akan memberikan segudang tips dan informasi kesehatan karena sehat itu mudah, sehat itu murah.
4: Dengarkan program Health Corner bersama Dr. Santi setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta dan tonton juga live videonya di channel YouTube Sonora FM 92.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Terus dengarkan Sonora Late Night Show.
1: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: pasien nomor 3. Silakan masuk.
1: Selamat pagi, Ibu. Kalau boleh tahu, apa keluhannya?
2: Ini dok, udah seminggu saya tuh pusing. Kok kayaknya susah gitu loh buat sehat.
1: Oh, gak susah kok. Sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Nganu dok, maksud saya itu gimana gitu loh, biar badan fit, sehat terus.
1: Iya itu pokoknya, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Kok sehat itu mudah, sehat itu murah terus ngomongnya? Emang bener gak sih?
3: Ya emang bener dong, sehat itu mudah, sehat itu murah. Semudah sahabat Sonora mendengarkan program Health Corner bersama saya, Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Saya akan memberikan segudang tips dan informasi kesehatan karena sehat itu mudah, sehat itu murah.
4: Dengarkan program Health Corner bersama Dr. Santi setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta dan tonton juga live videonya di channel YouTube Sonora FM 92.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: silakan masuk.
1: Selamat pagi, Ibu. Kalau boleh tahu, apa keluhannya?
2: Ini dok, udah seminggu saya tuh pusing. Kok kayaknya susah gitu loh buat sehat.
1: Oh, gak susah kok. Sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Nganu dok, maksud saya itu gimana gitu loh, biar badan fit, sehat terus.
1: Iya, itu pokoknya.

0: Ya, sehat itu mudah, sehat itu murah.
1: Hah? Kok sehat itu mudah, sehat itu murah terus ngomongnya? Emang bener gak sih?
2: Ya emang bener dong, sehat itu mudah, sehat itu murah. Semudah sahabat Sonora mendengarkan program Health Corner bersama saya, Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Saya akan memberikan segudang tips dan informasi kesehatan karena sehat itu mudah, sehat itu murah.
0: Dengarkan program Health Corner bersama Dr. Santi setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta dan tonton juga live videonya di channel YouTube Sonora FM 92.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program Tangga Lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
2: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
3: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
4: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
5: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
3: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood boost

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

Cynthia bersama kami di Sonora Network. Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Halo, selamat pagi sahabat Sonora. Seperti janji Rara, hari Selasa kemarin saya akan kembali hadir menemani Anda ya di hari Kamis 2 Juli 2026. Gimana, siap ya menjalani hari Kamis dengan rasa optimis biar manis semanis Anda yang sudah bangun pagi nih dan bersiap-siap untuk beraktivitas. Saya tunggu info cuaca, info lalu lintas dari perjalanan, atau sekedar sapa pagi, kata-kata hari ini, dan jangan lupa juga nanti gabung ya di TikTok Live. Kita bareng-bareng sampai dengan pukul 10, Rara Kalesaran yang menemani di Sonora Pagi.

Morning Inspiration. Pada suatu hari, tampak seorang anak laki-laki menawarkan dagangannya dari pintu ke pintu. Dia setiap hari berusaha mendapatkan uang untuk hidup dan biaya sekolahnya. Saat itu pakaiannya tampak sangat lusuh dan wajahnya pucat karena sudah seharian belum memiliki uang untuk makan. Ia merasa sudah tidak kuat menahan lapar, sehingga berniat meminta makanan pada penghuni rumah yang diketuknya. Seorang perempuan muda yang cantik membukakan pintu, tetapi anak itu kehilangan keberaniannya. Akhirnya, ia hanya meminta segelas air. Ia terlalu malu untuk meminta makanan. Perempuan muda tersebut membawakannya segelas susu yang segera diminum dengan rakus oleh anak itu. Anak itu bertanya berapa banyak dia berhutang. Tetapi perempuan tersebut berkata bahwa ibunya telah mengajarkan untuk bersikap baik kepada orang lain dan ia tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Anak itu meninggalkan rumah tersebut dengan perut penuh dan semangat baru. Ia bertekad akan terus berusaha untuk melanjutkan pendidikan. Setiap kali ia merasa putus asa, ia teringat pada perempuan itu, seseorang yang telah menanamkan keyakinan baru dan ketabahan di dalam dirinya. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah kota besar, seorang ahli bedah ternama Dr. Howard Kelly dipanggil untuk berkonsultasi dengan seorang wanita parubaya yang menderita penyakit langka. Ketika wanita tersebut mengatakan kepadanya nama kota kecil di mana ia tinggal, Dr. Kelly merasa memori samar muncul dalam pikirannya. Kemudian, secara tiba-tiba, dokter itu tersadar. Ia adalah wanita yang telah memberinya segelas susu bertahun-tahun lalu. Kemudian dokter melanjutkan dengan pengobatan terbaik dan khusus untuknya. Seluruh kemampuannya sebagai dokter ia kerahkan untuk menyelamatkan hidup wanita tersebut. Setelah lama dirawat di rumah sakit dengan melalui berbagai pengobatan, wanita itu akhirnya siap untuk kembali ke rumah. Wanita itu sangat khawatir akan besar biaya pengobatannya selama di rumah sakit. Namun ketika menerima surat tagihan, ia menemukan bahwa Dr. Kelly telah membayar seluruh tagihannya dan menulis catatan kecil untuknya. Dr. Kelly menulis, "Sudah dibayar lunas dengan segelas susu." Teruslah berbuat kebaikan. Bantulah orang lain walaupun hanya dengan hal kecil. Karena itu akan sangat berarti bagi orang lain. Percayalah, jika suatu saat kita mengalami kesulitan, akan datang bantuan dari orang lain. Itulah balasan dari bantuan kecil yang kita berikan di masa lalu.

Morning Inspiration. Seorang pemilik toko hewan peliharaan memasang tanda di atas pintunya yang bertuliskan dijual anak anjing. Seorang anak melihat tanda itu, mendekati pemiliknya dan bertanya, "Berapa anak anjing yang Anda jual?" Pemilik toko menjawab, "Mulai dari Rp500.000 sampai Rp1.000.000," katanya. Anak itu mengeluarkan uang dari kantongnya dan berkata, "Aku hanya punya Rp100.000. Apa boleh aku lihat dulu?" Pemilik toko memanggil para anak anjing dengan siulan. Tidak sampai 2 detik, keluarlah 6 anak anjing yang lincah dan menggemaskan. Namun ada satu anak anjing yang tertinggal sangat jauh dan tampak timpang. Anak itu menghampiri anak anjing itu dan bertanya, "Kenapa dia?" Pemilik toko menjawab, "Anak anjing ini timpang seumur hidup karena tidak punya soket pinggul." Dengan penuh semangat, anak itu mengelus si anak anjing sambil berkata, "Aku mau beli yang ini." Pemilik toko berkata, "Untuk yang ini kamu tidak perlu beli. Aku akan memberikannya gratis untuk kamu." Dengan wajah kesal, anak itu menatap mata pemilik toko dan berkata, "Aku tidak ingin mendapatkannya dengan gratis. Nilai anjing timpang ini sama dengan yang lainnya. Aku akan membayarnya penuh. Buatkan saja tagihannya. Saat ini aku akan membayarnya dengan Rp100.000. Sisanya akan aku cicil Rp50.000 per bulan sampai lunas." Kemudian pemilik toko berkata dengan cemas, "Kamu yakin mau membeli anak anjing yang ini? Dia tidak akan pernah bisa berlari, melompat, dan bermain seru denganmu seperti anak anjing pada umumnya." Tiba-tiba anak itu menggulung kaki celananya untuk memperlihatkan kaki kirinya yang lumpuh parah dan dibantu sebuah penjepit logam besar. Ia menatap pemilik toko sambil berkata, "Aku juga tidak bisa berlari dengan baik. Kami sama-sama membutuhkan pengertian dari pihak lain. Kami saling membutuhkan. Karena itu, saya membelinya dengan harga penuh." Sahabat Sonora, semua makhluk hidup memiliki keberhargaan diri yang sama, tak peduli seberapa rusak fisik atau mentalnya. Jadi, perlakukanlah semua makhluk hidup dengan adil.

Kita lagi nostalgia aneh sama lagunya Dua Dedian Pramana Putra dan Dedi Dukun. Masih ada Rara Kalesaran di Sonora Pagi yang menemani Anda. Bersama juga dengan sahabat-sahabat saya di TikTok yang sudah ramai juga ya. 208 yang sedang mendengarkan. Ini ABG-ABG 90-an, merapat yuk, kita mau sama-sama dengerin lagu-lagu 90-an ya. Saya sapa dulu yang sudah mengirimkan WA pagi ini, Bu Vera Dewianti Setiawan, kasih mempererat ikatan keluarga, persaudaraan dan persahabatan. Cakep. Bu Leli, saya udah siap-siap dong mau outing bareng guru-guru PAUD sekecamatan Gunung ke Gunung Kidul. Cuaca Solo terpantau cerah. Wih, mantap banget tuh. Mau ke pantai pasti ini, ke Gunung Kidul ya. Pak Baron, selamat pagi. Dari Cipinang masih terlihat gelap tapi sepertinya akan cerah. Pagi Kak Arya, Kak Transporter, Kak Wajibut, Misteri Goib, Dedi Dukun dan Dedi Kobusyer. Itu baru goib ya. Kak Salma, okay. Tambun Bekasi, Kak Dimsa Mentai, Kak Endang dan lain-lain. Terima kasih sudah mampir di TikTok Sonora FM, radio.sonorafm92.

Birthday dari Aerosmith untuk sahabat-sahabat pagi saya di TikTok pagi hari ini. Kak Muhammad Hari Satya Rakan, Mas Kolo, Kak Anom, Kak siapa lagi? Supardi, Kak Alex, Kak User 3276, Kak Abah Ujang, Kak Angger, Kak Devta Aji, dan lain-lain. Selamat pagi. Saya juga sapa untuk Bu Pinka. Morning Rara, salam sehat. Thank you Bu Nur, selamat hari Kamis manis penuh optimis. Salam sehat dan bahagia. Cuaca di Pekalongan sudah nampak cerah. Halo untuk Sisil dan Bu Novi di Binong Permai Karawaci. Untuk Rara selamat bertugas ya. Untuk yang lain tetap semangat. Arus tol Tangerang Kebon Jeruk mulai tersendat. Ada kendaraan pribadi terbalik di jalur 3 KM 15200 tapi sudah ditangani petugas. Ih, sama banget tadi Rara melintas di tol Wiyoto-Wiono KM 3 yang mengarah ke Cawang, ada mobil sepertinya kecelakaan tunggal sampai terbalik dan ringsek sampai rusak sekali lah gitu bentuknya, dan pagar pembatas tol juga rusak begitu. Jadi hati-hati banget, karena kalau pagi nih isinya kita ketemu orang yang ngantuk, orang yang udah gak fokus karena mungkin udah terlalu lama bekerja dari malam dan merasa ini aman karena pagi masih kosong jalanannya, gaspol gitu. Nah disitulah justru kita harus sangat berhati-hati. Hati-hati di jalan bagi Anda ya yang harus berkendara di pagi hari ini. Ditunggu juga informasi cuaca lalu lintasnya. Kalau terlalu risky untuk Anda ngetik ketika lagi nyetir, dikirim voice note saja, ntar kita puterin.

Yang satu ini dari David Foster, This Must Be Love, sahabat Sonora, Anda dengarkan di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. 5 orang nyuruh saya buka topi hari ini. Ini sekali-kali saya tampil pakai topi pada komplain nih ya di TikTok. Radio ada Sonora FM 92 yang belum belum follow, belum ikutan rame-rame ya ABG 90-an ngumpul semuanya di TikTok. Mari. Jangan lupa juga untuk Anda tetap hati-hati di perjalanan ya. Sekali lagi sedang banyak sekali orang-orang yang pengen ngebut di pagi hari ini, masih gelap begini kan, jalanannya juga kosong. Justru di situ kita harus waspada. Pak Surya, pagi Rara, welcome back dari holiday-nya. It looks very fun. Thank you so much, Pak Surya. Kapan Pak Surya holiday lagi? Saya juga kalau lihat Pak Surya holiday kayaknya fun banget bersama keluarga ya. Pak Bonar, salam dari Manokwari yang udah cerah. Olahraga pagi di Sport Center Unipa Amban Manokwari. Wih, mantap ini, dikirimin fotonya juga, udah panas di sana ya. Udah jam 7:30 lewat kayaknya. Pak Raymond, lapor ada kecelakaan terbalik lajur tengah tol Janger arah Tomang sebelum interchange Kunciran tuh. Nih, ini apakah sama juga yang dikirim tadi oleh Sisil ya? Terima kasih informasinya ya, hati-hati sahabat Sontra di perjalanan.

0: bersama kami di Sonora Network. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat pagi sahabat Sonora, Presiden RI Prabowo Subianto meminta jajaran kepolisian terus memperbaiki institusi dan tidak sombong. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara HUT ke-80 Polri. Menurut Prabowo, Polri harus semakin menjadi institusi yang rendah hati, bukan rendah diri. Kepala negara juga mengingatkan agar Polri terus mendengar keluhan masyarakat. Ia meminta Polri selalu menjaga kehormatan kepolisian Republik Indonesia. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo menargetkan pembangunan 1.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG sepanjang tahun 2026. Pembangunan SPPG di lingkungan kepolisian ini sebagai bentuk komitmen Polri mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis atau MBG. Listio menjelaskan sebaran SPPG milik Polri sudah mencakup daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta diperkirakan mampu melayani 3,5 juta penerima manfaat.
0: Demikian Sonora Update.

I Love You dari Fun Factory menemani Anda di menit ke-11 dari pukul 6 pagi. Rara Kalesaran yang masih menemani Anda sampai dengan tuntas pukul 10 nanti, dan saya juga masih menemani via TikTok radio.sonora FM 92. Untuk hari ini BMKG memperkirakan Provinsi DKI Jakarta cuacanya seluruhnya berawan. Jawa Barat, Bandung, Sumedang, Bogor seluruh wilayahnya juga berawan hari ini. Jawa Tengah juga seluruh wilayahnya diperkirakan berawan. Jawa Timur, Surabaya berawan, Madiun dan Pasuruan juga berawan. Kemudian untuk Bali, Denpasar berawan tapi Gianyar cerah, Bangli cerah berawan. Sulawesi Utara, Manado, mayoritas wilayahnya cerah. Hari ini kayaknya nggak ada prediksi hujan ini ya. Coba saya intip, iya nih, rata-rata berawan. Jadi bersiap, kadang-kadang berawan itu artinya panas. Jadi bawa tumbler kemana-mana, apalagi kalau Anda banyak beraktivitas outdoor ya, supaya tetap terhidrasi dengan baik. Dan juga pakai sunscreen, jangan lupa ya. Saya mau menyapa juga untuk beberapa sahabat yang sudah WA di 0812-1229200. Ada Pak Yohanes Wito, selamat pagi. Di Tajur Bogor, mendung tipis. Bu Hani, masih gelap di Ciledug, tetap semangat Rara. Ada kemacetan parah di Tol Semanggi menuju Cawang, Pak Tony. Waduh, ada apakah? Coba nanti kita cari tahu ya di Tol Semanggi. Pak Surya Duren Sawit, cerah pagi hari ini untuk teman-teman yang sedang di jalan. Semoga semuanya sehat, bahagia, penuh berkah. Kebaikan yang engkau lakukan dengan ikhlas justru akan melipat gandakan rezeki, membuka jalan kemudahan di setiap kesulitan, dan mempercepat terkabulnya doa. Mantap kata-kata hari ini ya, amin. Kak Becky, Bojong Soang, Bandung, dingin, ay, sehat dan semangat selalu. Terima kasih Kak Becky, semangat ya. Pak Inanto Wijaya menyapa dari Gading Serpong, ke arah Tol Jor BSD ramai lancar, tersendat di perhentian lampu lalu lintas. Tetap bersyukur, terima kasih. Untuk yang lain yang juga mau menyapa, hai selamat pagi yang ada di TikTok, Kak Steve. Kemudian RG Store, Kak Nice, Kak Hermina Agustin, Kak Said Soft Spoken, Kak Valentino, kemudian Kak Bistok Bifolen dari Majalengka, Kak Sultan Biru Muda, Kak Jix Jax dari Bekasi, dan lain-lain. Tetap setia bersama kami ya di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, waktunya Dongeng Sonora. Kak Sora janji cerita hari ini gak cuma seru, tapi juga bakal bikin hati kamu hangat. Sudah siap? 3, 2, 1. Mari kita mulai.
2: Merpati di dalam gua. Pernah gak kamu terjebak di satu tempat yang gelap? Tempat itu sangat asing dan menakutkan. Begitulah yang dirasakan oleh burung merpati. Dia terjebak di sebuah gua yang gelap gulita.
3: Aku menyesal. Kenapa tadi aku mengikuti si rusa? Aku jadi tidak bisa keluar dari gua ini.
2: Merpati mencoba menajamkan penglihatannya. Tidak terlihat apapun. Pintu gua pun tak terlihat. Bahkan tak ada cahaya yang masuk. Merpati mencoba untuk terbang dan buk, paruhnya terpentok dinding gua. Dia jadi meringis kesakitan.
3: Aduh, paruhku sakit sekali. Apa tidak ada cara untuk bisa keluar dari gua ini?
4: Hai Merpati, kenapa kamu bisa ada di sini?
2: Tiba-tiba terdengar sebuah suara yang berat.
3: Apa itu? Siapa itu?
2: Sepasang mata menyala dalam gelap. Ternyata kelelawar dan kawannya datang dan hinggap di langit-langit gua. Merpati tersenyum lega. Karena berkat kelelawar, gua jadi sedikit lebih terang.
3: Tadi sore, aku mengikuti rusa. Dia berlari entah kemana. Sementara aku terjebak di gua ini.
4: Oh begitu. Sudah, kamu jangan takut Merpati. Kamu aman di sini. Tadi gua gelap karena hari sudah mau malam.
3: Iya, tadi aku tidak mendengar suara apapun di gua ini. Untung saja ada kalian bergelantungan di langit-langit gua.
4: Aku dan kawan-kawanku tidur saat siang hari Merpati. Menjelang malam begini, barulah kami bangun dan bergelantungan.
3: Oh iya, kalian kan makhluk nokturnal ya, beraktivitas dan mencari makan pada malam hari.
4: Iya benar, Merpati, sebentar lagi aku mau mencari buah-buahan di luar. Ayo, aku antarkan kamu keluar dari gua.
2: Merpati segera terbang mengikuti kelelawar. Beberapa kelelawar lain juga terbang bersama-sama. Biasanya kelelawar akan berterbangan dari satu pohon ke pohon yang lain untuk mencari buah yang sudah matang sempurna.
3: Terima kasih banyak ya kelelawar. Maafkan aku sudah merepotkanmu.
4: Sama-sama Merpati. Tidak usah merasa bersalah. Membantu itu adalah hal yang baik. Aku lanjut mencari makan dulu ya.
1: Indah sekali ya perjalanannya. Adik-adik dan sahabat Sonora, ingat selalu pesan baik dari cerita tadi ya. Kak Sora pamit, selamat melanjutkan aktivitas kamu kembali.

0: Sahabat Sonora, kami informasikan untuk Anda beberapa informasi lalu lintas di ruas tol. Tol dalam kota Cawang mengarah Tebet padat ya. Pagi hari ini ada antrian di lajur kontraflow sebaliknya Semanggi KM7. Yang mengarah Kuningan KM5-800 padat karena sedang ada penanganan kecelakaan di lajur kiri. Kemudian tol Janger, Tomang, Karang Tengah, Tangerang, Bitung lancar. Sebaliknya Tangerang KM18, Kunciran KM15-200 padat. Ada kendaraan pickup terbalik miring di lajur tengah. Kemudian tol Jor W2U Meruya, Joglo, Ciledug, Ulu Jami lancar kedua arahnya. Tol Jor W2S Pondok Pinang yang menuju Ulu Jami Pondok Ranji lancar dua arah. Kemudian tol Jor E Taman Mini yang ke Rorotan juga lancar, sebaliknya juga lancar. Kemudian tol Jagorawi Cawang ke Ciawi lancar, sebaliknya lancar. Tol Japek Cawang, Cikunir, Cikarang, Dawuan, Cikampek lancar, sebaliknya juga terpantau lancar. Tol MBZ lancar dua arah. Tol Purbalenyi pagi hari ini juga terpantau lancar di kedua arahnya.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga, melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Sonora FM News Traffic.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music yang masih ramai sekali di TikTok pagi hari ini dan juga di WA 0812-1229200. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat saya ya. Cuaca di sekitaran Palmerah sudah mulai cerah di pagi hari ini. Selamat beraktivitas bagi Anda yang di perjalanan, jangan ngebut, hati-hati di jalan ya. Yang penting utamakan keselamatan daripada kecepatan. Pengen sih rasanya kita nginjek gas lebih dalam lagi kalau lagi sepi gitu ya. Apalagi lagi libur anak sekolah, mungkin beberapa titik juga lebih sepi dari biasanya. Tapi tetap utamakan keselamatan ya sahabat Sonora. Dan pagi hari ini kita mau membahas tentang kasus yang cukup membuat miris ya sahabat Sonora. Kalau Anda mendengar kasus Dr. Ica atau Dr. Eliza Priscilla Utami pakai Noni atau Dr. Ica ini yang meninggal dunia usai diduga diintimidasi 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Dan ini menjadi ironis sekali karena pasien korban gigitan ular yang merupakan keponakan dari anggota DPRD Timur Tengah Utara Terensius Lazakar sembuh usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Leona. Sementara Dr. Icanya, tenaga medis yang menanganinya, justru ditemukan meninggal dunia. Sebelum itu ia juga disebut mengalami tekanan psikologis usai diduga diintimidasi oleh anggota DPRD. Dan diketahui, selain Terensius dari Partai Golkar, 2 anggota DPRD Timur Tengah Utara yang lain diduga ikut juga mengintimidasi Dr. Ica. Ada Norbertus Tubani dari PKB dan Veronica Lake dari PDIP. Kuasa hukum keluarga Dr. Ica, Victor Manbait, mengatakan bahwa pasien tersebut saat ini telah pulih dan dalam kondisi sehat. Namun justru ironisnya, Dr. Ica meninggal dunia. Jadi, sahabat Sonora, ini kenapa jadi ramai dan juga mengundang banyak simpati ya, karena seorang dokter gitu ya, ini yang sudah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan protokol yang ada, ini malah dikatakan tidak kompeten atau di istilahnya diintimidasi dengan kata-kata yang kurang pantas, yang kita tidak pernah tahu bagaimana keadaan mental dari seseorang yang kita intimidasi atau kita kata-katain gitu ya sahabat Sonora, sehingga ini menimbulkan luka yang sangat mendalam ternyata untuk Dr. Ica. Cukup membuat kita semuanya geleng kepala, miris mendengarnya dan prihatin sekali. Nanti kita akan bahas lebih lanjut sahabat Sonora, termasuk juga kita akan mencoba untuk menghubungi ahli psikologi forensik ya, Dr. Reza Indragiri Amril. Nanti kita di sekitar pukul 8:10 akan mencoba untuk wawancara, kira-kira dugaan intimidasinya seperti apa sampai berujung kematian, kemudian secara psikologi seberapa destruktif sih intimidasi itu bisa mendorong seseorang ke titik yang paling ekstrim, yaitu mengakhiri hidupnya.

Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk, ikutan kelas Voice Over Kids spesial dongeng pada hari Sabtu, 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini, kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92, atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.

Dari Beverly Knight, Anda dengarkan di Sonora Pagi bersama dengan saya, Rara Kalesaran. Selamat pagi Pak Didi Sugito, Bekasi Utara. Via Tabrani, Sumarekon, Ayani, Bekasi Barat, Mega Kuningan, lancar. Wih, udah sampai Mega Kuningan nih dari Bekasi. Saya dan sukacita selalu untuk Rara juga pendengar Sonora berkah dalam. Pak Thomas, selamat pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, jalani hari dengan tersenyum, nikmati setiap detik kehidupanmu dengan semangat. Karena Tuhan selalu bersamamu. Terima kasih penyemangatnya Pak Thomas. Pak Sengku, sahabatku yang baik, selamat pagi juga. Pak Edi Sutopo, good morning. Pak Matius Midi, apa kabar? Wah, lama gak nyapa Mbak Rara, lagi banyak keluar kota. Sehat-sehat selalu para penyiar dan Radio Sonora. Siap Pak Matius, aku juga baru siaran nih, siaran ketiga setelah cuti seminggu. Bu Tati Sekiati, selamat pagi. Untuk Rara juga kru yang bertugas hari ini, semoga sahabat Sonora semangat menjalani aktivitas, sehat-sehat. Tukar siaran ya sama Sony, betul, karena dia udah nukerin siaranku hari Senin kemarin. Ada Kak Kristi nih, info lajur kontraflow Halim arah dalam kota dong Kak, berhenti di gerbang tol Halim nih, belum jalan lagi, sudah sekitar 5 menit. Jalur sebelah lebih jalan soalnya, coba kami cek kembali ya Kak Kristi. Hari ini sahabat Sonora kita berbicara tentang intimidasi, tentang kesehatan mental sahabat Sonora. Menurut Anda siapa sih orang yang, atau oknum atau faktor apa atau siapa gitu ya yang paling berperan dalam mencegah intimidasi terjadi? Keluarga, lingkungan sekitar, pemerintah dan penegak hukum, atau semua pihak berperan di situ? Atau juga mungkin Anda ingin mencermati terkait dengan kesehatan mental, apa sebenarnya masyarakat Indonesia ini sudah cukup peduli sama kesehatan mental? Ada yang dulu merasa kalau kita ke psikolog itu, aduh takut nanti disangka aku gila gitu ya. Padahal sekarang tuh kita semua sepertinya perlu untuk mengetahui lebih lanjut ya, mentelaah diri kita. Sebenarnya secara mentally kita

karena intimidasi yang dialami oleh Dr. Ica dari 3 orang anggota partai, dari Partai Golkar, PKB, dan juga PDI Perjuangan, yang banyak memicu emosi juga dari masyarakat. Nanti kita ngobrol bareng-bareng ya tentang kesehatan mental ini. Kita juga nanti akan menghubungi expert untuk ngobrol lebih banyak how destructive intimidasi itu bisa menyerang kondisi mental seseorang. Terus bersama kami di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi. Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama, karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
1: Pukul 7, waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.

0: Sonora Update Pesta Bola 2026.
1: Ya sahabat Sonora, Kapten Timnas Inggris Harry Kane menjadi penentu kemenangan saat Inggris menaklukkan Republik Demokratik Kongo dengan skor akhir skor 2-1. Dua gol Harry Kane terjadi di babak kedua pada laga yang berlangsung di Atlanta Stadium. Harry Kane membawa Timnas Inggris membalikkan keadaan sekaligus memastikan tiket ke babak 16 besar. Inggris sempat berada dalam posisi tertinggal dari Republik Demokratik Kongo setelah Brian Kipenga mencetak gol cepat pada menit ke-7. Kemenangan Timnas Inggris akan mengantarkan Three Lions menghadapi tuan rumah Meksiko pada babak berikutnya. Timnas Belgia memastikan langkah ke babak berikutnya setelah menundukkan Timnas Senegal dengan skor 3-2 melalui drama hingga babak extra time. The Red Devils menciptakan comeback luar biasa setelah sempat tertinggal 2 gol. Di babak kedua extra time, Yuri Tielemans menjadi penentu kemenangan lewat penalti pada menit ke-120 plus 5. Gol Belgia diciptakan Romelu Lukaku menit 86 dan yang kedua Yuri Tielemans di menit 89 dan menit 120. Sementara dua gol Senegal hasil dari gol Habib Diarra menit 25 dan Ismail Sarr di menit ke-51.
0: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.
2: Sonora FM, news, traffic, and music.